Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: Sukma! Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak hari ini. Fokus kenyataan dijangka tertumpu kepada usaha membentuk pertumbuhan global lebih inklusif menerusi pengukuhan kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS. Datuk Seri Anwar turut dijangka menekankan kepentingan kerjasama berkenaan dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Pada masa sama, tumpuan akan diberi kepada usaha memperluas peluang ekonomi serta memastikan manfaat kemajuan teknologi dan inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif semua negara. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman Facebooknya memaklumkan Malaysia akan meneroka pelaburan strategik dengan India dalam sektor bernilai tinggi. Perkara berkenaan akan direalisasikan menerusi beberapa pertemuan bersama pemain industri utama di New Delhi. Pertemuan pertama diadakan bersama DRB HICOM yang hadir bersama rakan strategik bagi meneroka ruang kerjasama dengan industri automotif di India. Beliau berkata Sekolah Technologies India, sebuah syarikat kejuruteraan dan teknologi global, telah menyatakan hasrat untuk menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir tahun ini. Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif itu berupaya memperkukuh keupayaan kejuruteraan tempatan menerusi pengambilan bakat Malaysia dan penerapan kepakaran kecerdasan buatan dalam sektor automotif, aeroangkasa, tenaga dan pembuatan termaju. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengundang Ethiopia untuk menubuhkan kedutaan di Kuala Lumpur. Datuk Seri Anwar membuat tawaran itu dalam pertemuan dua hala beliau dengan rakan sejawatan dari negara itu, Abiy Ahmad. Pembukaan semula kedutaan Malaysia selepas 43 tahun di Addis Ababa pada September 2025 menandakan kemajuan ketara dalam hubungan kedua-dua negara. Perbincangan turut menyentuh momentum positif yang dicana oleh kunjungan timbal balik kedua-dua pemimpin. Rundingan dua hala yang pertama akan diadakan di Kuala Lumpur tahun depan. Kementerian Pendidikan Tinggi dipinta melakukan penyelarasan dengan universiti bagi mempertimbang penyediaan tiket penerbangan percuma kepada pelajar daripada keluarga B40 yang menuntut di luar wilayah asal mereka. Cadangan berkenaan diutarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya perkara itu telah pun dimaklumkan kepada menterinya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, untuk dipertimbangkan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyatakan hasrat yang sama kepada semua menteri besar di negeri-negeri yang diterajui UMNO untuk melaksanakan usaha tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baru yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Jelas beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana tersebut. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut yang bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun, katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia. Ini pula mengenai kawalan dan pemantauan penggunaan internet oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mereka perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital. Jelas beliau, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa, terutamanya saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Jenazah Dr. Ainul Barah Kamarudin dan juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, dua daripada lima mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Baram, dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing hari ini. Kedua-dua jenazah dibawa ke Masjid Jamal Adin, Taman Jelita, Taman Tunku, Miri untuk disolatkan selepas selesai urusan di Jabatan Forensik Hospital Miri yang bermula 4 pagi tadi. Prinsip kewangan Islam mampu menerajui pelaburan mampan ketika dunia berusaha mengembling modal yang besar bagi menangani krisis iklim. Demikian titah Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Baginda bertitah peralihan ke arah masa depan yang berdaya tahan dan mampan tidak mungkin dapat dibiayai oleh dana awam semata-mata. Justeru modal swasta adalah satu keperluan. Namun tanpa kawalan selia, modal sedemikian cenderung memilih pelaburan jangka pendek. Susulan itu, baginda percaya prinsip kewangan Islam boleh merajui usaha tersebut. Baginda bertitah demikian menerusi ucapan khas pada persidangan meja bulat Suruhanjaya Security OSIS ke-17 yang berlangsung di Oxford Centre for Islamic Studies, United Kingdom. Keperkembangan luar negara, Bahrain mengesahkan tidak akan menyertai mesyuarat di Oman mengenai isu Selat Hormuz. Kementerian luarnya memaklumkan Bahrain tidak akan menyertai mesyuarat bersama Iran selagi hubungan diplomatik kedua-dua negara belum dipulihkan. Manama turut menuntut Selat Hormuz dibuka semula tanpa diskriminasi, bayaran atau permit. Mesyuarat itu dijadual berlangsung esok bagi membincangkan masa depan laluan strategik berkenaan untuk bekalan minyak dan gas global. Pihak berkuasa Perancis mengesyaki unsur sabotaj dalam insiden kereta api tergelincir di barat laut negara itu. Kejadian di laluan Wenken itu mencederakan 44 orang termasuk seorang wanita yang kritikal. Polis menemui serpihan besi di atas landasan sekaligus mengklasifikasikan kes sebagai khianat. Kereta api yang membawa 186 penumpang itu dilaporkan tergelincir Jumaat lalu. Ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu kereta api disahkan negatif. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM akan terus tegas dalam soal disiplin pemain. Presidennya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pemain yang gagal mematuhi syarat ditetapkan boleh dilarang beraksi di peringkat antarabangsa, termasuk pemain utama negara. Beliau berkata, ketegasan itu penting bagi memastikan pemain senior menjadi contoh kepada pemain muda. Katanya, peningkatan disiplin juga perlu diterjemahkan kepada prestasi dan keputusan lebih baik di gelanggang. Dalam pada itu, Tengku Datuk Seri Zafrul berkata BAM membuka ruang kepada pemain perseorangan profesional negara Li Zichia untuk menjalani latihan bersama skuad kebangsaan. Bagaimanapun katanya, keputusan itu terpulang kepada Zichia. Menurut beliau, BAM ketika ini memberi fokus kepada pemain perseorangan sedia ada dan barisan pelapis. Persiapan itu penting bagi menghadapi Sukan SEA 2027 dan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Beralih ke bola sepak, Real Madrid kembali ke landasan kemenangan selepas membelasah Rayo Vallecano 4-1 dalam aksi La Liga awal pagi tadi. Kylian Mbappe meledak 2 gol manakala Jude Bellingham dan Alvaro Carreras masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan itu memberikan Real Madrid mengumpul 12 sama mata dengan Barcelona di puncak Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka pelaburan strategik dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dini Mati. Assalamualaikum.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Walau di mana jua saudara berada, walau apa jua aktiviti yang saudara lakukan hari ini, semoga dipermudah urusan saudara. Saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi, juga masih setia menemani ruang udara saudara untuk wirama hujung minggu hari ini, hari Ahad 13 September 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Nur akan setia menemani ruang udara saudara hingga pukul 12:30 hari nanti. Dan pada jam ini kita akan terus berhibur dengan lagu-lagu 90-an, 80-an, 70-an, awal 2006. Seperti biasa, lagu-lagu yang akan menghiburkan saudara pastinya akan menggamit kenangan saudara. Seperti lagu ini, lagu nyanyian daripada Ibnu Riza, adegan Pentas Dunia. Radio Klasik.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas. Lencah.

Rafiah Buang berpadu suara dengan Latif Ibrahim menghiburkan saudara dengan lagu yang berjudul Laguku Dua Irama. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Kasim Masdur. 9.24 minit pagi, menghampiri 9.25 minit pagi waktu ini. Selamat pagi kepada saudara yang baru sahaja bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan. Saudara, anak kecil, nyawanya bernilai. Jadi keselamatan anak-anak bermula dengan tanggungjawab ibu bapa. Jadi pastikan anak-anak saudara memakai topi keledar setiap kali menaiki motosikal. Walaupun perjalanannya dekat risiko kemalangan, tetap wujud. Topi keledar yang bersesuaian dipakai dengan betul dan diikat kemas mampu mengurangkan risiko kecederaan serius pada bahagian kepala. Lindungi anak, lindungi masa depan. Lagu seterusnya menghiburkan saudara, lagu cip ciptaan Tom Spider. Manakala lirik lagu ini oleh Kion, ayuh kita dengar lagu berjudul Relaku Pujuk, nyanyian Spider. Radio Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My.

Terima kasih Salamiah Hasan dengan lagu yang berjudul Jangan Lepaskan Kasihmu. Lagu tersebut dirakamkan ataupun diterbitkan pada tahun 1973. 9.47 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada saudara yang setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan, menerusi frekuensi di tempat saudara ataupun menerusi aplikasi RTM Klik yang saudara muat turun ke telefon pintar saudara. Yang belum lagi muat turun, muat turun cepat-cepat kerana muat turun aplikasi RTM Klik adalah secara betul-betul percuma. Saudara guna Android, saudara guna iOS, kedua-duanya boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Jadi saudara boleh dengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Baik, pukul 10 pagi nanti kita akan bersama-sama dalam ruangan Utuskan Rindu Dalam Doamu, dan kita juga akan ada slot temubual untuk satu telefilm hari ini. Kena sama-sama nantikan pukul 10 pagi nanti. Tapi sekarang kita nak teruskan hiburan dengan lagu rakaman 1985 kumpulan Alice Cats menghiburkan saudara dengan Suara Kekasih. Radio Klasik.

tahniah untuk DJ-DJ hebat Radio Klasik. Radio Klasik tetap di hati Kak Ana, Bidong Kedah. Lagu yang sedap didengar dan enjoy.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Kaukab. K-A-U-K-A-B. Kaukab. Kaukab adalah bintang beredar.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi, juga masih setia menemani ruang udara saudara untuk wirama hujung minggu. Hari ini hari Ahad, 13 September 2026, bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Nura akan setia menemani ruang udara saudara hingga pukul 12 tengah hari nanti. Dan pada jam ini, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu tahun 70-an dan juga 80-an, tidak dilupa lagu-lagu irama Melayu tahun 90-an hingga awal 2006. Dan untuk utuskan rindu dalam doamu, Nura ada dua kiriman hari ini yang telah pun Nura terima di talian WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Nah, sebelum kita bersama-sama dalam slot promo dari TV2 hari ini untuk satu telefilm yang berjudul Budak Dikir. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu-lagu yang akan Nura siarkan sekejap lagi. Tapi Nura nak bacakan kiriman WhatsApp dari Nadira Zulkifli yang berada di Bidong Kedah untuk sahabatnya Zairani Hussein. Buat insan yang bergelar sahabat, yang pernah berjalan seiring di jalan yang berliku, kadangkala ego memisahkan kita. Namun, takdir sentiasa tahu bagaimana untuk menyatukan dua jiwa. Terima kasih kerana menjadi cermin yang mematangkan diri ini. Biarpun jarak memisahkan atau masa memamah usia, ketahuilah bahawa memori dan ukhuwah yang telah kita ukir bersama tidak akan pernah padam. Lagu ini khusus untuk sahabatku Zairani Hussein dan juga sebagai tanda terima kasih yang tidak terhingga, katanya. Seterusnya daripada Syahrul Nizam, Kuala Kubu, titipan rindu dan kasih yang tidak berpenghujung istimewa buat insan-insan keramat yang menjadi payung di kala hujan dan teduh di kala terik. Buat ibu dan ayah yang selalu dalam ingatan, Haji Mahadi dan juga Hajah Umi Kalsum di Rembau, Negeri Sembilan. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian daripada Datuk Siti Fairuz dan Kazar, Bunga Kasih. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Ahmadi Hassan, Tetap Menanti.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My...

0: Sukma! Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Seperti yang Nura janjikan, kita akan bersama-sama untuk seketika dalam satu slot promo dari TV2 hari ini dengan satu tajuk filem yang menarik Nura kira, iaitu Budak Dikir. Dan dikonti bersama-sama dengan Nura pada pagi ini ada dua orang pelakon Budak Dikir dan juga pengarahnya. Assalamualaikum dan selamat datang kepada Amar, Arman Ezra dan juga pengarahnya Engku Nur Malarisa ataupun Mel.
1: Assalamualaikum. Hello. Selamat pagi Radio Klasik.
0: Oh, pandai Amar. Baik, sihat semua?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah sihat semua.
0: Sihat eh, walaupun belum sarapan katanya.
1: Tak apa, cabaran.
0: Cabaran. Wah, dia dah cakap soal cabaran. Baik, Budak Dikir mungkin Amar ataupun Arman Ezra boleh cerita mengenai watak yang dilakukan dalam Budak Dikir.
1: Saya memegang watak sebagai Cikgu Hassan, selaku Cikgu Disiplin juga.
0: Wow. Ah, Amar berlaku serius dan cerai.
1: Nampak batuk macam serius, tapi di atas kebebasan yang diberikan oleh pengarah, saya mengambil inisiatif dalam komedi tu ada seriusnya. Sebab dengan ada komedi itu, Cikgu Hassan memberikan hukuman atau denda yang perlu dilaksanakan oleh pelajar-pelajarnya untuk nak melihat penyatuan untuk mereka bersatu. Diorang tak nak berpecah. Sebab kita nak mengangkat nilai keharmonian, perpaduan. Jadi itulah di mana Cikgu Hassan ada wujud di dalam Budak Dikir.
0: Sama dengan Cikgu Disiplin saya dulu kat sekolah pun Hassan juga namanya. Baik, Arman Ezra, maksudnya watak.
2: Saya megang watak sebagai Haida. Haida ni dia seorang pembuli. Bukan nak kata pembuli lah, dia nakal.
1: Nakal.
2: Dia suka buli kawan. Dia suka buli Tishan ni. Dia suka
0: siapa? Buli siapa? Tishan.
1: Kawan baik dia.
0: Kawan baik dia.
2: Kawan baik dia.
0: Kawan baik, betul baik ke?
3: Kawan baik dia dalam tele ni adalah Shailesh. Bila tiga pelajar Cina masuk, Chan, Tiamir dengan Li Ho ni, so Tishan ni dia cemburu dengan Haida. Haida
0: dia bersaing lah.
3: Dia tak bersaing, mula-mula dia bercakap, dia dialek Melayu dia tak berapa fasih. So Haida dengan Shailesh suka gelakkan dia. So dia sakit hati. Sakit hati timbulah rasa cemburu bila Tiamir salah seorang je bunga kat dalam cerita ni, diminati oleh Tishan ni. Dia rasa macam Tishan, Haida suka dekat Tiamir, so dia rasa iri hatilah.
1: Insecure.
3: Sebenarnya tak ada pun. Tiamir tu dia anggap semua sama je.
1: Sama je kawan. Kadang-kadang kita kita rasa macam orang ni suka kat aku lah. Tak betah sebenarnya.
0: Haida lagi yang cakap watak Haida.
2: Saya juga selaku apa, Tok Karut.
1: Tukang karut.
2: Ketua kumpulan. Jadi saya akan menyanyi lagu Dikir Barat lah. Dengan logat Kelate.
0: Memang orang susah Kelantan sikit. Ke?
2: Oh, tak, saya bukan orang Kelantan. Saya memang betul-betul belajar logat tu dekat set.
1: Betul.
0: Ada rujuk mana-mana?
3: Kita ada sediakan pensyarah aswara, Cik Zam, Puan Zamzura. Dia yang buat lagu Dikir Barat dan dia juga ajar gerak dekat kita punya pelakon-pelakon semua. Dalam masa satu hari sebelum shoot, malam saja. Dan hari shoot 2-3 jam sebelum shoot. Itu saja latihan dia. Saya kagum dengan pelakon-pelakon ni semua dapat tangkap.
0: Boleh eh?
3: Dan tukang karut kita suara sedap. Suruh nyanyi
0: sikit. Dah dipuji oleh pengarah ni. Sila.
2: Baik.
1: Gulo gare cuko.
2: Apa dah lepas tu?
0: Lupa dah.
1: Suara dia kalau suara saya Norat habis.
0: Boleh tadi macam sedap.
1: Tipu itu. Mana tiba-tiba datang tu.
0: Boleh nyanyi rupanya Amar Ezra ni.
3: Sedap suara dia.
0: Itulah, memang tahu dia boleh menyanyi ke?
3: Saya pun terkejut sebab kita cari pelakon yang tak tahu. Kita pun tak test suara. Tapi bila kebetulan memang kena menyanyi dalam tel itu, tiba saya rasa banggalah dapat pelakon dia.
0: Saya tak langsung lah tahu dia boleh menyanyi.
1: Betul.
3: Dia gila-gila lah dengan Tishan. Tishan pun nak boleh juga suara dia.
0: Cuma, boleh nyanyi juga.
3: Cuma sebutan Melayu tu kurang.
0: Siapa yang melakukan watak Tishan tu?
3: Ryan. Dia pelakon baru lah.
1: Tapi yang bestnya untuk Budak Dikir ni, kita dapat kerjasama juga daripada UPSI. Di mana ada dua orang pelakon juga, seorang lelaki dan seorang perempuan. memainkan watak salah dua orang sebagai pelajar yang baru datang daripada Sabah Sarawak. Mereka pun daripada diploma lakonan dan muzik.
3: Diploma teater, Fakulti Seni Muzik. Mesti pendidikan Sultan Idris lah. Dan diorang pertama kali berlakon dalam TV.
0: Dalam budak dikir dia? Pertama kali.
1: Selalu kat atas pentas.
3: Teater je.
1: Atas pentas. Teater. Bila berlakon dekat, berlakon atas depan layar perak kan. Berbeza. Tapi yang senangnya saya rasa sebab Mel senang untuk nak mengarahkan mereka untuk nak menyesuaikan diri lakonan daripada pentas ke disesuaikan kepada layar perak.
3: Saya terang kat diorang pentas berbeza sebab bila pentas kita kena loud,
1: suara kita kena besar, kuat, kita kena exaggerate.
3: Kita kena kuat bila dekat TV dia punya frame kecil. Saya bagi fahamkan diorang tu je.
1: Dan diorang pun beruntung lah sebab berlakon dengan saya.
0: Betul lah tu. Amar pelakon hebat. Kita tak nafikan benda tu, Amar. Kenapa Dikir Barat dipilih, Mel, sebagai medium untuk menyatukan mereka ni? Kenapa Dikir Barat? Banyak lagi kan sebenarnya.
3: Daripada writer lah. Dan dia masukkan unsur budaya. So dia pilih Dikir Barat. Kalau ikut asal, tajuk dia Digi Bala. Bukan budak dikir.
0: Digi Bala?
3: Kalau dalam bahasa Cina, Dikir Barat.
1: Okay.
3: So, bila kita tukar tajuk jadi budak dikir. Supaya pelajar ni lah yang budak tu. Dan kita masukkan medium. So, maksudnya Dikir Barat ni adalah unsur tradisional yang paling, tak adalah senang saya kata, tapi dia ada semua unsur. Nyanyian.
1: Bahasa.
3: Pergerakan, tarian. Dan muzik. Budak-budak yang main muzik kat belakang tu budak-budak tau. Tanya Amar.
1: Betul.
0: Budak-budak, budak-budak
3: masa daripada pada kecil persatuan Baizam tu memang kecil. Dan memang
0: umur berapa tu?
1: Saya rasa lingkungan dalam
3: mendengar suara rendah.
1: Suara rendah campur.
3: Kalau tengok dekat klip tu memang dia orang budak-budak kat belakang semua. Tapi memang cakap. Memang tiada main muzik traditional.
1: Tapi kalau nak kata let's say lah tajuk telemovie itu adalah Budak Dikir. Tapi saya nampak Dikir Barat sebenarnya satu pengantara, satu
0: Amar pun orang platform. Kantan?
1: Saya orang Johor.
0: Sama kita orang Johor.
1: Tapi ya, selalu dah berkawan dengan Isay dan Angka Sabri. So selalu dikaitkan dengan mereka.
0: Nah itulah. Ingatkan satu negeri.
1: Ya. Jadi bila adanya, saya ada pengantara Dikir Barat tu, saya rasa macam dia adalah satu medium untuk kita nak memudahkan kita untuk nak memahami benda-benda baru. Contoh dulu kalau kita tak tahu 25 rasul yang wajib kita tahu, tapi ada lagu, kita tahu.
0: Ya, kita faham.
1: So bila ada pengantara, contoh Dikir Barat sebagai satu platform untuk nak menguasai bahasa, setidak-tidaknya memang kita akan tahu dari penggunaan bahasa, rima, walaupun dialeknya berbeza, tapi kalau kita apply dari sudut penguasaan bahasa, dekat situ kita tahu, okey, rangkap pantun, rimanya, cantiknya bahasa. So senang tu nak diterapkan untuk orang-orang muda sekarang, lapisan-lapisan baru.
0: Senanglah orang muda untuk memahami. Betul. Baik, kita berhenti seketika. Kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Dato' Ahmad Jaiz, Hasrat Hati.

0: 10.26 minit pagi waktu ini. Terima kasih setia dengan Radio Klasik, saudara. Dan kita masih dalam ruangan slot promo dari TV2 hari ini dengan tajuk telefilmnya Budak Dikir. Dan dua orang pelakonnya, Amar dan Arman Ezra, juga pengarah untuk Budak Dikir, Engku Nur Malarisa ataupun Mel, masih lagi di Konti bersama-sama dengan Nura. Tapi dah banyak dah cerita tentang Budak Dikir ni. Ada cabaran tak, Amar, ketika melakukan watak sebagai Cikgu Hasan?
1: Saya rasa cabaran itu tak adalah, tak sebab ada. Saya menerima naskah ini. Mula-mula bila kita dah go through dengan script reading kan, bila dah tahu pada awal sampai habis tu macam mana perjalanan cerita tu, saya rasa dia bukan cabaran lah, tapi apa yang perlu dilalui ketika itu. Seronoknya bergabung dengan bakat-bakat baru. Macam Arman, daripada kecil dah berlakon. Macam yang lain-lain, bakat yang ada di pentas teater. Ada yang lain tu tak pernah, ini kali pertama. Jadi untuk nak menjadikan sesebuah scene itu menjadi satu scene yang clean, satu scene yang betul-betul tight, saya rasa tak ada masalah. Cuma mungkin ada yang cabaran-cabaran dari sudut teknikal. Contoh kita nak buat satu scene yang nak masukkan Mentos dalam air kok lah, nak bagi meletup, tak berapa kena dengan mungkin pengarah kata, oh tak boleh sekali lagi. Itu je lah cabaran dari sudut teknikal. Tapi dari sudut lakonan, apa yang ingin disampaikan, saya rasa tak ada masalah pun. Daripada semua berjaya menghantar apa yang perlu dihantar.
0: Bagilah apa yang pengarah nak tu. Semua pelakon memberi dengan baik lah.
2: So far pelakon semua bagi yang terbaik. Sebab tak ada delay-delay, tak ada. So sebab saya dah bagi tahu kat dia orang, kalau tak ada scene, duduk dengan skrip, faham dialog tu. Jangan bagi merayau. Tapi dia orang semua bagus. Kalau tak ada scene, dia orang boleh berlatih di Kibarat sebab dia orang dah dapat didik semua kan. Dia berlatih sama-sama. Makan pun dia duduk bersama.
1: Yang merayau saya je lah. Sebab saya sini kan.
0: Macam tu. Bila agak tu Arman, macam ada tak cabaran?
3: Untuk lain saya, untuk watak Haida ni, cabaran dia saya rasa dari, macam Abang Amar cakap lah, dari segi lakonan dengan pelakon-pelakon lain saya tak ada masalah. Tapi saya satu masalah je lah dengan Cikgu Hasan. Sebab dia terlalu spontan. Setiap kali ada je jenaka dia.
0: Bagi contoh jenaka yang bagaimana tu?
3: Adalah masa rehearsal tak ada pun buat ni. Tiba-tiba dia buat muka lah, apalah. Memang tak tahan lah. Nak tak tahan gelak. Betul banyak tik sebab gelak je. Lepas tu lagi satu cabaran dia adalah saya nak kena belajar logat Kelantan lah. Kelantan. Satu cabar tekanan dia, saya takut saya salah cakap. Takut. Yalah. Satu lagi pressure kepada like macam apa nama tu? Awok-awok. Kalau contoh lah saya nyanyi salah lirik habis pada awal semua
1: effect.
3: Semua kena start pada awal balik. So jadi dia punya tekanan tu macam tolonglah tambian ni, janganlah salah lirik lagi.
0: Ada salah tak?
3: Ada banyak.
1: Tolong kat bawah pun saja.
3: Ada satu masa tu pecah suara saya. Habis semua nampak semua nak gelak tapi saya faham semua jaga hati saya.
1: Kita pula kat bawah je. Jangan lambat-lambat kita nak balik awal lah.
3: Dia itu tak marah.
0: Berapa lama mengambil masa untuk penggambaran ni?
2: Kali round juga menyanyi. Saya menyanyi je dulu. Especially tukang karut kena betul-betul. Sebab yang kalau tidak, awak-awak ke laut semua.
3: Dan masa. Untuk guide Tishan sekali. Untuk nyanyi
2: sebab
3: sekali
2: dia
3: kan.
2: Dia bernyanyi berdua, selang-seli. Dia akan start dulu, lepas tu bagi dekat Tishan.
1: Dan Tishan mungkin tak terbiasa dengan seni persembahan di Kibarat itu sendiri. Nak menyesuaikan diri dengan latihan tak cukup. Nak kena menyanyi dalam logat Kelantan. Tapi macam saya katalah, diorang dapat deliver apa yang dikehendaki oleh pengarah. Mungkin tak berapa bagus sangat, tapi apa yang cukup, man-man dia tu sampai.
0: Apa yang pengarah nak tu diorang dapat berikan lah.
2: Sebab yang ajar diorang di Kibarat, Wan Zamzuriah tu cakap, profesional pun tak boleh berlatih dalam masa sehari.
1: Betul.
2: Boleh nak buat show kat luar, tapi diorang cepat tangkap.
1: Diorang 3 jam je, berapa jam diorang berlatih?
2: Pagi tu petang dah shoot lah.
0: Wow. Hebatlah mereka sebenarnya.
2: Hebat.
0: Dalam tempoh yang sangat singkat.
1: Betul.
0: Boleh bagi apa yang pengarah.
2: Hari lain tu kita shoot scene lain. So bila nak hari yang
1: hari yang nak shoot tu memang kita biar dia orang kena berlatih betul-betul. Yang tak terlibat yang kita seronok lah. Yang saya tengok bawah je.
2: Okey lah cikgu yang mendera budak-budak ni.
0: Ya, sebenarnya kan. Baik. Berapa lama mengambil masa penggambaran ini?
2: 6 hari.
0: Oh, 6 hari je.
2: Hari pertama, sebelum shoot hari pertama, malam tu kita panggil diorang semua berlima untuk belajar Dikir Barat. Dan esoknya dah scene. Itu bukan scene Dikir Barat. Diorang kena fokus scene-scene layan kelas semua. Hari kedua tak akhir baru semua Dikir Barat. Tapi dalam masa 6 hari tu je, masa untuk diorang pick up semua benda.
0: Di mana penggambaran ni?
2: Di Sekolah Menengah Tinggi Kelang.
0: Sekolah Menengah Tinggi Kelang.
1: Kelang.
2: Bangunan dia cantik ke, bangunan lama. Mm-hmm. Saya suka sekolah tu.
0: Kena tengok eh.
1: Cantik.
0: Mm-hmm. Baik. Cantik. Baik, sebenarnya kan, Mel, apakah mesej utama yang ingin Mel sampaikan melalui naskah Budak Dikir ni dalam konteks masyarakat majmuk dekat Malaysia ni, Mel?
2: Misi utama Budak Dikir ialah perbezaan bahasa, kaum dan budaya tidak seharusnya menjadi penghalang.
0: Okay.
2: Kita bersahabat. Dan Dikir Barat adalah medium perantaraan untuk membina kemahaman dalam masyarakat. Sebagai jambatan je. So, jangan rasa bila kita tak boleh berbahasa dengan baik, kita tak boleh nak berkawan.
1: Betul.
2: So, sekolah adalah satu premis di mana menghubungkan masyarakat antara masyarakat yang berbagai kaum.
0: Betul.
1: Menggunakan inisiatif apa yang ada, yang menarik, yang memudahkan semua orang supaya semua orang lebih memahami dan menyenangkan semua orang.
0: Dan apa pula mesej tentang perpaduan yang penonton boleh ambil sempena Hari Malaysia ni dalam Budak Dikir ni?
2: Penonton akan lebih menghargai kepelbagaian budaya dan juga berbagai kaum
0: dalam Budak Dikir ni.
2: Sebab saya bagi Tiamir, saya suruh dia berdialek dalam bahasa Sabah.
0: Dia memang orang Sabah. Bukan.
2: Dia memang orang Sabah.
1: Orang Sabah.
2: Originalnya dia memang Sabah. So cakap, okay, macam ni lah Jolin, you cakap Sabah. Sebab Shailes tu India ada, tapi sikit-sikit lah bahasa dialect India kita masukkan. Ada tiga bahasa lah, Melayu, Mandarin dengan Tamil. Ada tiga bahasa dalam cerita ni.
0: Dia memang sesuai untuk Hari Malaysia.
1: Betul. Dan dialect-dialect yang berbeza. Tu yang mungkin orang nampak ni very stereotype, tapi inilah yang perlu kita nak implement dalam pemahaman kita sebagai masyarakat yang majmuk. Kita ada pelbagai latar yang berbeza. Lepas tu orang-orang yang berbeza dengan adat budaya yang berbeza. Inilah masanya untuk kita tengok dan kita okey, ada punya cerita yang ada pelbagai jenis bahasa. Boleh pula, memang boleh. Dan ini boleh ditayangkan, boleh ditonton, boleh kita layan, boleh kita nikmati, hayati dekat Budak Dikir.
0: Budak Dikir je ada ni. Baik, sedikit untuk Budak Dikir, Amar.
1: Saya rasa sekiranya 16 September tak ada aktiviti yang ingin dilakukan bersama keluarga, bolehlah isi masa untuk menonton. Dan mungkin apa yang saya boleh sampaikan, apa-apa sekalipun, apa-apa pendekatan atau approach yang kita nak buat, didiklah daripada usia muda, lapisan yang muda, supaya mereka dah tahu bila mereka dah berusia sedikit, benda itu akan jadi masa memory. Dari sudut adab, akhlak, apa pun, kita kena tahu yang kita hidup dalam masyarakat yang majmuk. Penerimaan harus, kita harus terima.
0: Betul.
1: Mana yang tak cantik, bukan kita bergaduh, bukan kita berkelahi. Kita sesuaikan. Kita cari titik tengah untuk nak dapat penyatuan itu.
0: Mama kalau dah bercakap. Baik, Mel. Sedikit Mel.
2: Tadi filem ni bukan sahaja kita nak angkat bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita. Kita ada juga unsur sembahan, maksudnya unsur budaya dalam cerita ni yang penonton boleh tengok dalam.
0: Dan sedikit dari Arman Ezra.
3: Saya harap penonton semua boleh rasai lakonan dan nyanyian saya dan pelakon-pelakon lain, dan dapat enjoy
0: cerita ni.
3: Budak Dikir.
0: Budak Dikir. Bilakah Budak Dikir siarannya? Di mana?
2: Pada 16 September di TV2 jam
1: 10 pagi.
2: 10 pagi.
0: 10 pagi.
1: Betul.
0: 10 pagi di TV2 Budak Dikir bersempena dengan Hari Malaysia ya.
1: Benar.
0: Baik. Terima kasih kepada Amar, Arman Ezra dan juga Mel untuk slot promo dari TV2 hari ini. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.
1: Sama-sama.

Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.

Dihiburkan dengan paduan suara Royston Star Maria dan Datuk Francisca Peter menerusi lagu yang berjudul Demi Cinta Sejati. Lagu oleh Michael Virapan, manakala lirik lagu ini oleh Kasa Jiza AS. 10.42 minit pagi waktu ini, utuskan rindu dalam doamu masih lagi berbaki lebih kurang 16 minit sebelum kita bersama-sama dalam nostalgia di klasik. Seterusnya, nak bacakan kiriman WhatsApp untuk utuskan rindu dalam doamu yang datangnya daripada Yusof Muhammad Dana dan Fatimah Cik Man dari Pantai Seremban, ingin sampaikan salam kerinduan kepada anak anda serta keluarga, juga cucu-cucu dan cicit. Nur Fazila di Bandar Tasik Selatan, Nur Hazlina, Nur Haziza di Kajang, Nur Syazwani di Putrajaya, tidak lupa juga Nur Syafiqah di Alostar Kedah. Semoga semuanya sihat sejahtera hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin, amin. Nani di UK Perdana, dengan ucapan untuk kawan-kawan yang jauh di mata, dekat di hati, semoga semuanya berada dalam sihat walafiat. Selalu jaga diri, kenang daku dalam doa kalian. Suhaimi Ismail dari Bukit Kayu Hitam pula katanya, buat insan yang jauh di mata namun sentiasa dekat di hati, Syarifah Idayu yang berada di Bukit Beruang Melaka. Waktu terus berputar dan hari terus berganti, tetapi kenangan bersama tetap utuh dan tersimpan kemas dalam kotak memori. Baik, saudara masih lagi boleh kirimkan WhatsApp utuskan rindu dalam doamu ke 013-5656-128. Tapi sekarang kita nak berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Dato' M. Daud Kilau, Salam Kasihku. Radio Classic.

Mungkin aku tertarik. Kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Jangan ke mana-mana. Terus dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.

Datuk Rosmaria Abdul Hamid menghiburkan saudara dengan sebuah lagu berentak joget yang berjudul Joget Berhutang Budi. Lagu rakaman 1979 ini saudara ciptaan sepenuhnya oleh AR Ismail. 10.50 menghampiri 10.51 minit pagi waktu ini, berbaki sikit saja lagi untuk utuskan rindu dalam doamu. Dan Nura sempat baca, nak bacakan dua kiriman daripada Zama yang berada di Mantin Negeri Sembilan. Rindu tak pernah hilang, doa tak pernah berhenti, ingatan untuk arwah suami Marzuki Juso. Semoga suami arwah suami ditempatkan bersama orang-orang yang tersayang, yang kekasih-kekasih Allah, insyaAllah, amin. Dan datangnya seterusnya daripada Iman Solehah dari Sungai Buloh, buat ibu ayah yang sedang mendengar Radio Klasik, semoga sihat-sihat selalu dari anak anda, insyaAllah, amin. Dan saudara, tepat pukul 11 pagi nanti hingga 12 tengah hari, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti untuk nostalgia di Klasik. Lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga lagu-lagu yang pernah menghiasi filem-filem Melayu Klasik. Jadi terus kita dengar Radio Klasik menggamit kenangan. Sekarang kita nak teruskan hiburan dengan lagu nyanyian daripada Zaliha Hamid, Penasaran. Selepas itu ada Mus Mulyadi dengan Diam-Diam Rindu. Radio Klasik.

Ungkapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.

0: Guyonan.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

Nyanyian Lena Bengawan Solo itu tadi, saudara, membawa kita ke pukul 11.52 minit pagi waktu ini. Diharapkan saudara terhibur dengan lagu-lagu yang Nura susun khas untuk saudara hari ini, untuk pendengaran halua telinga saudara di Wirama hujung minggu. Hari ini hari Ahad yang memberi manfaat, 13 September 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih banyak-banyak Nura ucapkan kepada saudara yang sudi menemani Nura seawal pukul 6 pagi tadi. Dan selepas ini 6 jam seterusnya bermula pukul 12 tengah hari hingga 6 petang, saudara akan ditemani rakan penyampai Azlan Omar. Azlan Omar akan memberikan lagu-lagu ataupun menyusun lagu-lagu terbaik menggamit kenangan saudara selepas ini. Saudara kena terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Jadi sekian sahaja daripada saya, Nura Muhammad Yunus, yang serasi di jiwa pasti akan terpahat di hati. Jaga hati, jaga peribadi. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Kita berpisah sementara di ruang udara. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Degup, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Purbawara di Klasik Khas bersempena Hari Malaysia 2026. Radio Klasik mempersembahkan

0: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah, oh?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggabit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun al-azlanunil ubar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
2: Ramlai.
3: Eh, Ramlai, buka radio. Buka radio.
2: Buka radio, Ramlai.
3: Buka radio.

buka radio saya. Buka radio dan kita buka langkah. Pagi ini memulakan pertemuan, kita pasang kuda-kuda dulu. Ha, pasang kuda-kuda biar tegap, biar kukuh, biar kemas tapaknya, saudara. Agar tidak sumbang. Langkah yang akan kita mulakan untuk jodoh pertemuan hari Minggu untuk hari ini. Hari Minggu ataupun disebut juga sebagai Sepunggok dalam sebutan bahasa Melayu klasik. Baik, tengah hari Sepunggok untuk hari ini. 13 September 2026, hamba pendekar Azlan Umar menyambung lagi tugasan ini, melengkapkan kesinambungan siaran radio klasik untuk 6 jam selanjutnya, 12.30 hari membawa ke pukul 6 petang nanti, dan memulakan pertemuan juga didahulukan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Sambut salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan kita untuk tengah hari ini, didahulukan dengan salam dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini saya panjangkan juga untuk rakan menyampai, rakan juruhebah Nura Muhammad Yunus yang dah pun menemani saudara seawal 6 pagi tadi. Dan dalam pada menyambung lagi tugasan ini, hamba hadir dengan berbekalkan rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi sedaga dengan rasa rindu.

Yang membuak-buak sedara. Baik, gambaran banyak sungguh rasa yang duk ada ni. Tak tertanggung saya seorang-seorang sedara. Makanya saya bawa segala rasa yang ada itu untuk dijadikan sebagai bekalan dalam pada menemani pertemuan kita untuk Wirama Klasik hujung minggu hari ini. Baik, memulakan juga awal mula pertemuan untuk Wirama Klasik tengah hari ini. Kejap nanti akan dikongsikan perkongsian waktu solat fardu zuhur untuk tengah hari ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia, dan juga dengan seleksi lagu-lagu yang pastinya akan mengembalikan lagi kenangan nostalgia buat saudara. Antaranya kejap nanti menanti saudara ada lagu nyanyian Dato' M. Daud Kilau.

0: hujung rindu ke di hujung minggu. Okey. Pertemuan kita untuk hari di hujung minggu. Sepi di hujung rindu, Jamilul Hayat juga nanti ada lagu yang membangkitkan semangat patriotik untuk seluruh rakyat Malaysia dalam pada menyambut hari Malaysia 16 September nanti.
1: Tepis ke kanan, kalau ada katakan, kita masih anak hingusan. Sisingkan lengan.
0: Hari Zari Watan untuk lagu ini. Anak siapa? Anak Pak Omar. Saya anak Pak Omar, anak Zakiah, anak siapa jugalah kita saudara. Kita semualah anak Malaysia yang berbangga sebagai anak Malaysia untuk kibarkan terus jalur gemilang itu. Anak Malaysia, Aris Ariwatan juga akan menghiasi pertemuan kita untuk tengah hari ini. Dan saya ambil kesempatan juga untuk awal mula pertemuan tengah hari ini ucapkan selamat hari jadi, selamat hari ulang tahun kelahiran kepada yang menyambutnya untuk tarikh ini. Selamat hari jadi, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kami, Allah selamatkan kita semua.
2: Para hadirin sekalian, marilah kita beramai-ramai nyanyikan satu lagu. Satu, dua, tiga.

0: warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pertanian bersama seluruh warga Kementerian Pertanian mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun UMNO. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia. Malaysia.
1: Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya, berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang. Ayuh!

0: Julie Ramey untuk lagu ini Bas Nombor 1. Bas Nombor 1 di stesen radio Nombor 1. Nombor 1 pilihan saudara. Nombor 1 di hati saudara. Baik, untuk jadual pertemuan tengah hari ini, tengah hari Sepungguk, hari Ahad disebut sebagai Sepungguk, menuju ke pukul 12.30 minit tengah hari. Dan waktu ini untuk seketika 15 minit selanjutnya kita bersama-sama dalam rancangan tajaan untuk tengah hari ini. Rancangan tajaan dibawakan oleh Organic Mattress dan bersama-sama dengan Azlan ialah Azlin. Azlin di talian sekarang. Assalamualaikum, Lin.
1: Assalamualaikum. Apa khabar?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah, Lin. Selamat menyambut Hari Malaysia. Kita hitung hari dalam 2-3 hari lagi untuk kita sama-sama sambut Hari Malaysia.
1: Betul.
0: Ya. Dan mari kita kongsikan juga sesuatu yang istimewa untuk pendengar Radio Klasik daripada Organic Mattress. Mari kita mulakan, Lin.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat tengah hari semua. Jadi hari Minggu ni ramai yang sedang bersantai-santai mungkin dalam kenderaan ya, menuju ke satu destinasi ya. Semoga berhati-hati di jalan raya. Okey, di kesempatan ini Lina curi sedikit masa, nak minta sedikit masa untuk Lina perkenalkanlah produk keluaran Organic Mattress Sendirian yang Berhad, yang mana berada di Kamunting, Taiping, Perak. Jadi Azlan, Organic Mattress ni, kepada yang tak tahu, kita jual produk apa. Jadi kita menjual tilam di bawah organik ni, dan tilam kita ni kita buat sendiri di kilang kita yang terdapat di Kamunting, Taiping, Perak. Jadi secara bentuk macam fizikal, kalau kita sebut tilam, kita membayangkan tebal, nipis, padat, lembut ya, bentuknya samalah, lebih kurang 4 segi je semua kan. Tapi walaupun sama dari segi mata kasar, tapi rasanya tu tetap berbeza. Sebab bila dihasilkan sendiri, jadi ialah macam macam kita beli makanan mi goreng, kadang kedai A, kedai B, dua-dua mi goreng, tapi rasanya tak sama ya. Sebab penghasilannya, penggunaan bahan dan sebagainya tak sama. Jadi sama juga macam tilam, bila kita buat sendiri, kita ada bahan-bahan yang kita guna pakai, dan bahan tersebut pun dia ada grade-grade tertentu. Okey, jadi macam di Organic Mattress, apa yang kita fokus bila menjual tilam, kita tak sekadar menjual dan terpulang kepada pelanggan selesa atau tidak, bergantung tidak. Kita dekat sini, kita akan rekomenkan kepada pelanggan mengikut kesesuaian masing-masing. Ya, sebab bila buat sendiri, dia punya kelebihan tu, macam contoh kalau anda cari tilam yang mungkinlah anda seorang yang ada masalah sakit belakang ataupun pinggang atau slip disc, mencari tilam yang tak boleh lembut sangat ya, mencari tilam yang tak nak juga yang keras sangat, jadi anda boleh bagi tahu Lin dan kita akan recommend yang mana satu sesuai ya. Kalau mungkinlah ada yang mencari tilam yang tak nak padat-padat sangat Lin, nak yang lembut sikit sebab badan pun kurus sahaja, jadi boleh bagi tahu juga, kita akan rekomenkan yang sesuai. Kalau nak beli untuk anak, beli untuk anak yang masih kecil, ada pilihan tilam. Kalau nak beli untuk anak yang dewasa, ada pilihan tilam yang lain. Jadi kepada siapa anda nak beli, mungkin nak beli pada mak ayah ke atau anda sendiri, jadi boleh bertanya, boleh beritahu Lin, okey, apa yang anda nak tentang sesebuah tilam tu, dan kita boleh rekomen mengikut keperluan masing-masing. Tak semestinya kalau jiran anda beli satu tilam, dia pakai okey, dan anda orang kata kalau anda beli tu, anda akan rasa yang sama ya, sebab berat badan kadang berbeza, umur juga berbeza, masalah kesihatan kita pun berbeza dari segi sakit belakang, pinggang lah yang berkait rapat dengan tilam. Jadi itu speciality dekat sini. Dan satu lagi, kita cover dengan warranty. Okey, kita bercakap saja, bukan menjual saja, kita cover dengan waranti apa-apa berlaku pada tilam kita selama tempoh yang diberi. Kenapa dia cakap tempoh yang diberi? Sebab dia ada kategori tilam ya, setiap jenama tu berbeza jangka jaminannya. Jadi kita ada jaminan-jaminan tertentu mengikut grade dan jenis bahan tadilah. Okey, dan dekat sini satu lagi, kita care anda, yang mana kita akan buat penghantaran terus ke depan pintu rumah supaya anda boleh tengok ya, dan tak perlu bayar waktu tempahan, yang mana boleh buat bayaran semasa barang sampai di rumah, dan pada masa yang sama orang kata kita juga akan clearkan tilam lama anda. Sebab setengah orang kalau nak beli tilam baru tak tahu kat mana nak buang tilam lama, tak apa, kita akan ambil, dan bukan ambil saja, kita akan beri potongan apa melalui tilam yang baru anda beli. Macam trade-in lah. So trade-in pun harga kita ambil RM300. Tak kira apa size, apa jenama. Cumanya satu pembelian, satu pilihan tilam yang, satu saja tilam yang kita ambil kira. Okey, baik. Nanti kita akan cerita apa kelebihan, sebab saya tak nak anda terlepas peluang. Sebab bila bercakap pasal Hari Malaysia ni lain, kita pun ada kempen untuk sempena Hari Malaysia. Okey, so untuk yang pertama, kita nak menawarkan tilam kelamin queen tanpa spring. Okey, tapi tanpa spring pun tilam kita, kita buat khas yang mana bila duduk dia tak mudah tenggelam Dia tak ikut berat badan, tapi tak terlalu keras, tak terlalu lembut, separa empuk. Sangat best, sangat sedap bila tidur. Dia tak ada, dia zero motion transfer juga. Dia tak bergoyang lah bila pasangan sebelah bergerak ataupun menukar posisi tidur. Dan satu lagi, abang kakak, makcik-pakcik semua, yang mana yang ni disenangkan kita untuk turun naik pada tilam dan kata, sebab kita tak perlu nak tekan ke bawah untuk angkat badan kita ke atas. Sangat mudah. Ibu mengandung lepas bersalin pun memang sesuai guna tilam jenis ni. Nak beli untuk anak, bilik tetamu, inilah masanya, sebab dia nak bagi harga special. Harga dia $999, tapi tak cukup special. Akan jadi special kalau anda beli sekarang, yang mana Lin akan tolak rebate untuk tilam lama tadilah, RM300. Jadi harga tilam tu hanya $699. Okey, $699 untuk ketebalan 8 inci. Kalau jari Lin ni, kalau ukur 8 inci, dia sejengkal. Sejengkal maksudnya, dia, tapi walaupun sejengkal, bila duduk tu dia tak menduduk turun ke bawah. Okay, dan dia boleh pakai bahagian atas dan bawah. Yang nak masuk rumah baru kan, kalau ada macam peruntukan kepada tilam tu macam agak terhad, jadi boleh try untuk tilam ni dulu. Yang ni pun dah memadai. $699, cuma stok tak banyak. Sebab Hari Malaysia hanya beberapa hari saja lagi. Ya, jadi grab cepat sebab kita tak bersiaran setiap hari. Besok mungkin tak ada. Jadi jangan lepaskan peluang. Okey, macam ni nak call. Okey, untuk dapat harga $699 ni, hanya satu talian saja yang boleh anda call ataupun WhatsApp. Okey, nombornya adalah 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Okey, saya percaya ada yang kata, nantilah beli, nantilah beli kan, abang kakak. Hari-hari kita, apa orang kata, bekerja, ya, memang untuk mencari rezeki dan sebagainya, dari pagi, ya, menjaga keluarga, menjaga anak-anak,

0: Kami kenangan dengan irama yang merentas zaman Ramli. Kisah lukisan 10 tahun. Dan kalau tilang pun kata Lin sebelum ni 10 tahun kena tukar, Lin.
1: Betul. Kadang sebelum 10 tahun pun dia tengoklah keadaan macam mana kita guna, kan.
0: Ya. Okey, mari kita habiskan yang tak habis dari Lin.
1: Okey, jom. Agak laju hari ni kita sambung. Hari weekend ni. Lepas ni kena masak pula, kan. Okey, jom. Okey, kalau tadi kita dah cerita yang pertama, yang tu ada Lin tak nak anda terlepas peluang sebab yang tu kadang muncul, kadang tidak. Jadi time-time campaign saja dia akan muncul. Jadi inilah masanya kalau anda kata nak grab tilang bawah 1000 harga 699. Harga ni cun dah Lin bagi. Kalau tanya Lin, Lin ada tak yang murah sikit lagi, kan? Okey, boleh cuba yang 5 inci queen 488 dan 6 inci queen 588. Tapi best offer adalah 699 tadi untuk 8 inci, lebih tebal, lebih cantik dan lebih selesa. Okey, dan seterusnya yang mana nak ambil sekali katil. Yang ni kita buat promosi untuk kempen Merdeka, ada 16% diskaun. Okey, yang ni harga dia 1699. Tolak tilam lama 300, tinggal 1399. Dia dapat tilam Anissa 8 inci plus dengan katil sekali. Okey, 1399. Tapi sebab ada 16% diskaun untuk sempena Hari Malaysia, jadi anda boleh dapat dengan harga 1175.16 sen. Tapi Lin bagi genapkan saja 1175 sahaja. Jadi lebih jimat sebab dia sempena Hari Malaysia, hari lain dah tak ada 16% tu. Jadi kena ambil cepat sebab esok kita tak ada, hari ni sahaja. Jadi hari inilah abang kakak kena call kalau nak

0: letak one set, ya. Beli terus one set. Jangan letak tilam kat bawah, kat lantai kan. Beli letak atas katil, lebih kemas, lebih selamat, ya. Daripada, ialah mana kata tahu kalau letak kat bawah kan, takut ada apa, apa ni kan, macam kurang selamat lah, nampak macam kurang kemas kan. So, kita letak satu set terletak elok. Untuk bilik tetamu, bilik anak, beli yang ni. Tapi, kalau untuk bilik utama, beli nak cadangkan untuk abang kakak yang mana tengah cari tilam yang untuk mengurangkan rasa tak selesa pada belakang. Ataupun kita ada masalah ni tapi kita tak terfikir kena tukar tilam sebab masalah ni. Contohnya rasa tak selesa, rasa sakit belakang, sakit pinggang, lenguh-lenguh. Mungkin kita ingat faktor umur, salah makan ataupun buat kerja. Ya, tapi tanpa kita sedar, tilam pun sebenarnya boleh menjadi sebab kenapa kita ada masalah-masalah macam ni. Jadi cek balik tilam masing-masing. Kalau rasa tilam tu dah tenggelam timbul, dah rasa spring, tukar saja kepada yang baru. Jadi yang ni untuk manja organik. Harga dia RM1,700 sebab grade dia lebih premium. Kita guna bahan dia lebih grade yang tinggi. Jadi harga dia agak tinggi sedikit. RM1,700. Ya, tapi kita nak bagi special offer sepenuh hari Malaysia, ada potongan RM300 tinggal RM1,400 untuk abang kakak. Cubalah dengan harga Lee nak bagi hari ini, RM1,000, RM1,000 sahaja cukup. Okey, bayar waktu barang sampai dekat rumah, jaminan kami bagi 10 tahun untuk manja organik. Siapa tak ambil hari ni memang rugi. Ya, kalau anda rasa nak continue dengan rasa tak selesa dengan kata mungkin kita kata alah nantilah tukar biarlah kan. Bila dah sakit badan nanti baru mungkin kita nak cari kan, sebab kita je yang boleh jaga kesihatan dan keselesaan kita sendiri. Tak ada orang lain. Okey, kita sendiri. Jadi kita sendiri decide apa yang nak pakai untuk keselesaan kita. Jadi hanya 1,000, ya, 10 tahun pakai, satu hari harganya lebih murah daripada kita beli teh ais atau kopi setiap pagi. Okey, jadi hubungi terus 013-584-0288. Manja tadi 8 inci ya. Kalau nak 10 inci dia RM1,200. Okey, so ada 3 pilihan hari ni, 699. Untuk set combo jimat, kempen sepenuh hari Malaysia, ada 16% discount, 1175 ya sahaja untuk satu set tilam dan katil. Untuk manja 8 inci RM1,000. Okey, jadi call terus, WhatsApp terus, nombor ini sahaja, 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Okey, jadi dapatkan segera ya. InsyaAllah penghantaran tak lama pun, dalam seminggu macam tu je. Kalau yang dekat di Perak ke Dapinang tu dalam 2 ke 3 hari. Jadi apapun hubungi Lin sekarang. Follow juga TikTok kita di Organic Mattress dan Facebook kita juga sama di Organic Mattress. Okey, jom sampai sini dulu Azlan pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih atas masa semua. Jadi selamat hujung minggu. Ya, jadi insyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Jangan lupa, jangan tunggu, jangan kata nanti, call in sekarang 013-584-0288. Baik, terima kasih Azlan.
1: Sama-sama kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dan selamat menyambut Hari Malaysia juga Lin.
0: Ya, baik, saya juga.
1: Baik, demikian tadi untuk 15 minit rancangan tajaan dibawakan oleh Organic Mattress bersama-sama dengan pukar pemasarannya Azlin. Dan lanjut pertemuan kita untuk tengah hari ini menuju ke pukul 1 tengah hari. Kita akan ikuti berita sementara nanti 1 tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 1 tengah hari. Dan suka juga untuk saya ingatkan, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk tengah hari ini, maksudnya nanti waktu solat fardu zuhur, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 1.12 minit tengah hari nanti. Bersedia untuk tunaikan kewajipan solat pada awal waktu dalam mencari kelebihan menaikkan solat untuk ditunaikan secara berjemaah dan ditunaikan pada awal waktu. Meneruskan pertemuan kejap nanti, antara lagi lagu yang akan dihidangkan untuk saudara mengembalikan kenangan antaranya dengan lagu nyanyian Datuk Sharifah ini.
2: Kau kirim kasih, kau kirim sayang, kau kirim hati.
1: Ya, kirim kasih, kirim sayang, kirim rindu, segalanya dikirimkan bersama lagu-lagu yang dikudarakan. Nyanyian Datuk Sharifah ini untuk lagu ini, Surat dari Seberang, juga nanti ada lagu nyanyian Discovery.
2: Kamu, oh nan ayu, jelita, menawan sukma.
1: Discovery untuk lagu ni Hatiku Riang. Baik, semua akan terus membawa kembali, mengkamit kembali kenangan dulu-dulu dalam hidup saudara bersama dengan lagu-lagu yang kami keluarkan. Tapi sebelum itu, ini dia Dato' Dahlan Zainuddin, Sabda Cinta. Dato' Dahlan Zainuddin, Sabda Cinta, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Jasad 5 mangsa nahas helikopter diserah kepada keluarga. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Jenazah Alayarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat tiba di Masjid Al-Karumah, Kampung Baung, Pengkalan Cepa untuk urusan solat jenazah sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepe selepas solat zuhur. Terdahulu, jenazah Dr. Ainul Bara'ah dan dua lagi mangsa nahas helikopter di Sarawak diterbangkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Alayarham Kapten Zainul Afiq Bisham pula dihantar menerusi penerbangan mas kargo ke Kuala Lumpur sebelum dibawa ke Negeri Sembilan. Manakala jasad jururawat Deborah Mosset diterbangkan ke Kuching. Dua lagi mangsa Alexan Adit Henry dan Jesse Payajok diserahkan kepada waris untuk disemadikan di Lambir esok. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan urusan penyerahan jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang dilakukan pagi tadi selepas identiti mereka disahkan menerusi analisis ujian DNA. Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 memasuki hari terakhir hari ini di New Delhi, India, yang menyaksikan antara agenda penting Malaysia dalam memperkukuh peranan dan sumbangan negara dalam kerjasama BRICS. Untuk laporan lanjut, kita bersama Vimala Kasturi Verasami. Silakan, Vimala.
1: Baik, Izamil, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara tumpuan kepada usaha membentuk masa depan menjurus kepada pertumbuhan global yang inklusif. Malaysia akan menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Usaha itu dilihat penting bagi memastikan kerjasama yang lebih erat dapat diwujudkan dalam menangani isu pembangunan secara bersama dan berkesan. Pada masa sama, Malaysia akan memberi tumpuan kepada usaha memperluas peluang ekonomi dan memastikan manfaat kemajuan teknologi serta inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif oleh semua negara. Menyusuli rangka lawatan kerja ke selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Kerala bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala antara Malaysia dan India. Lawatan berkenaan turut membuka ruang kepada kerjasama strategik dalam beberapa sektor utama termasuk perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pembangunan modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Setakat itu, laporan saya Vimala Kasturi Verasami dari New Delhi untuk RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil. Izamil, teruskan dengan berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Kerala bermula hari ini sehingga esok, dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menemu bual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravanakumar.
2: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Kerala.
3: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu, dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu membumpuk persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Kerala, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan memberi tenaga baru negeri di selatan seperti Kerala dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
2: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
3: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
2: Laporan Warusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
0: Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkan kembali aset berkaitan 1MDB termasuk menerusi tuntutan kira-kira 4.2 bilion ringgit terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, lebih 6,000 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS berjaya meningkatkan skala perniagaan masing-masing setakat ini sekaligus membuktikan intervensi kerajaan memberi impak nyata kepada golongan usahawan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pencapaian itu juga antara ukuran keberkesanan usaha kementeriannya membantu PMKS meningkatkan daya saing serta mengembangkan perniagaan. Situasi jerebu di Malaysia. Tiada kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat atau berbahaya. Hanya 5 kawasan merekodkan bacaan tidak sihat. Perkembangan itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 54 lagi kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 9 kawasan lagi mencatatkan bacaan tahap baik. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dijadual mengadakan perlawatan rasmi ke Malaysia bulan depan. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, beberapa perkara berkaitan hubungan Malaysia-Mesir akan dibincangkan dengan lebih mendalam. Kedua-dua negara pada 2024 bersetuju untuk berusaha meningkatkan hubungan dua hala ke tahap perkongsian strategik. Kekuatan kolektif negara BRICS perlu diterjemahkan kepada peluang nyata untuk rakyat serta memberikan selatan global suara yang lebih besar dalam menentukan masa depannya. Menurut Presiden Indonesia Prabowo Subianto, kekuatan kolektif blok itu juga perlu digunakan untuk membina sistem antarabangsa yang lebih adil dan saksama. Sebuah feri Indonesia membawa 243 penumpang dan kru dilaporkan hilang hubungan ketika berlayar dari Jawa ke Borneo pagi tadi. Feri Virgo Transport 8 bertolak dari Surabaya, Jawa Timur semalam berdepan cuaca buruk dan terputus hubungan dengan syarikat pengendali. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Banjarmasin Iputu Sudayana berkata, operasi mencari dan menyelamat dilancarkan dengan penglibatan tentera laut, polis dan syarikat perkapalan. Kedudukan terakhir feri dikesan di perairan Laut Jawa, kira-kira 150 km dari Banjarmasin. Sebuah kapal yang melalui Selat Hormuz terkena peluru yang tidak dikenal pasti. Perkara itu dimaklumkan operasi perdagangan maritim United Kingdom. Menurut kenyataan, tiada maklumat diperoleh mengenai keadaan anak kapal, tahap kerosakan atau kemungkinan kesan insiden itu terhadap alam sekitar di kawasan berkenaan. Siasatan sedang dijalankan. Kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan drone dan peluru berpandu ke atas pangkalan tentera di selatan Arab Saudi ketika pertempuran di Yaman semakin meruncing. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari, serangan menyasarkan depo senjata serta pusat kawalan dan perintah di pangkalan Sharuah. Houthi menawan bandar pelabuhan strategi Mocha sekaligus mengukuhkan penguasaan mereka di laluan minyak Selat Bab Al-Mandib. PBB melaporkan pertempuran sejak Julai lalu telah mengorbankan lebih 500 nyawa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah mangsa nahas helikopter dihantar pulang. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimu as-sufuf wa hadhu bainal manakib wa suddul khalal wa la tadharu furujatin lisyaitan wa man wasala saffa wasalahu Allah wa man qata'a saffa qata'ahu Allah. Yang bermaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dirikanlah saf-saf, selarikan di antara bahu, penuhkan ruang-ruang kosong, dan jangan kamu tinggalkan selang-selang kosong untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungkannya, yakni dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya, yakni daripada rahmatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.
2: Allah.

0: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.
4: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
5: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
6: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dandan sekarang!
7: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
8: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
8: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
8: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang. Hati makcik.
8: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Satu semangat, satu suara, satu jiwa. Demi Malaysia tercinta. Ayuh, kita raikan bersama Hari Malaysia 2026 dengan penuh semangat dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Walau berbeza budaya, kita tetap bersama melangkah seiring membina negara tercinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
9: Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia.
3: Selamat Hari Malaysia 2026 daripada kami, seluruh warga kerja Radio Klasik.

0: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kaukab. K-A-U-K-A-B. Kaukab. Kaukab adalah bintang beredar.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya. Berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang. Ayuh.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah, Uh?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun Umar. Eh,
3: mana, Jis?
2: Juru hebah Azlanun Umar.
3: Buka radio. Buka radio.
2: Buka radio.
3: Ramli. Buka radio.
2: Buka radio.
3: Buka radio.
2: Buka radio.

0: Indah nyaman suasana petang, tambah nyaman lagi, tambah indah lagi dengan ya, irama lagu yang kami kudarakan untuk perkongsian petang ini. Kita melangkah melepasi dua petang dengan dinominasi oleh lagu-lagu irama gitar rancak dan instrumental ini. Instrumental Oh Fatimah ini menandakan kita dapat melangkah melepasi dua petang. Sambut salam hamba untuk kita lanjutkan lagi langkah pertemuan kita untuk sesi petang ini dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat petang, selamat menikmati petang hujung minggu, petang sepunggur untuk hari ini 13 September. Bersamaan hari yang keberapa? Hari yang pertama untuk bulan Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik hamba, hamba pendekar Azlan Umar, menyambung lagi langkah pertemuan ini untuk terus menemani petang sepungkuk suara dengan hidangan selanjutnya dengan ya, lagu-lagu yang didominasi oleh lagu-lagu irama gitar rancak, lagu-lagu dari era tahun 60-an, juga diserikan atau diselitkan juga dengan lagu-lagu dari era tahun 70-an dan 80-an yang pastinya yang kami kudarakan akan mengembalikan semula kenangan nostalgia buat saudara. Baik, selamat menikmati petang hujung minggu. Ini di antara lagu yang akan dikeluarkan untuk langkah pertemuan jam ini. Kejap nanti antaranya ada lagu nyanyian E. Halim.
1: Terbayang di mata siang dan malam.
0: Terbayang di mata siang dan malam, kata E. Halim dalam lagu ini. Tajuk lagu ini Cenderawasih. Juga nanti ada lagu nyanyian Dato' Sharifah ini.
2: Kudaku lari gagah berani, ayo lari.
0: Okey, ambil nafas. Okay. Ah, rindu yang membuak-buak gitu. Dah selesai ini untuk lagu ni, Kudaku Lari, antara lagu yang juga menghiasi langkah pertemuan kita untuk ya, pertemuan petang ini. Ini dia E. Romzy, 10 Budak Hitam, Radio Klasik.

0: Sukma, Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda, buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purba Wara di Klasik, Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik.
4: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
5: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
6: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
7: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
8: Hati-hati!
5: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
3: Satu semangat, satu suara, satu jiwa. Demi Malaysia tercinta. Ayuh, kita raikan bersama Hari Malaysia 2026 dengan penuh semangat dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Walau berbeza budaya, kita tetap bersama melangkah seiring membina negara tercinta. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
9: Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia.
3: Selamat Hari Malaysia 2026 daripada kami, seluruh warga kerja Radio Klasik.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Classic.

0: Okey. Nafas apa lebih panjang? Lagi panjang saya. Dato' Syarifah ini ke saya? Okey. Dato' Syarifah ini untuk lagu dari Kudaku Lari. Baik, antara lagu yang dikeluarkan untuk petang ini, yang pastinya setiap lagu yang dikeluarkan akan mengembalikan sebuah kenangan, kenangan nostalgia dulu-dulu. Selamat menikmati petang yang indah untuk petang sepungguk atau petang hujung minggu hari ini. Hari minggu mungkin lain daripada hari yang lain lah. Ada kelainan sikit mungkin untuk hari minggu. Aktiviti saudara juga mungkin berlainan, berbeza sikit dengan hari-hari yang lain. Kalau hari lain mungkin bekerja, untuk hari minggu ada sedikit masa, adanya masa untuk diri sendiri, masa untuk keluarga, masa untuk anak-anak, atau juga masa untuk hobi sendiri kemaknya. Baik, apa jugalah yang sedang dilakukan untuk menikmati petang hujung minggu petang ini, sambil kami temani petang selera dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus memeriahkan lagi pertemuan untuk petang sepungguk petang ini. Sambil itu, jangan lupa untuk terus kibarkan jalur gemilang saya. Kita menghitung hari dalam benda nak menyambut Hari Malaysia. Maka zahirkan semangat patriotik itu, zahirkan betapa kita sayang dan berbangga menjadi rakyat Malaysia. Untuk mengibarkan jalur gemilang itu dengan megah, dengan ikhlasnya saudara. Saya suka guna kata itu, ikhlas, amanah, rasa bangga, rasa megah diri untuk kibarkan jalur gemilang, agar tak ada lagi istilah-istilah bendera terbalik ke, salah pasang ke, tak cukup bintang dan sebagainya. Yang pastinya, bila kita kibarkan dengan penuh keikhlasan, maka kita jujur dengan jalur gemilang itu. Baik, meneruskan lagi pertemuan kita untuk petang ini, mengimbau kenangan lagi dengan seleksi lagu-lagu yang akan dihidangkan kudara. Antaranya ada lagu nyanyian E. Karim Jais. Karim Jais dan Les Ventons untuk lagu ini, Membisu Seribu Kata. Juga nanti ada lagu nyanyian Helamia.
1: Kau datang lagi ganggu pikiranku, membuat aku terharu.
0: Helamia, kau datang lagi mengganggu pikiranku. Baik,
1: melupakannya.
0: Nantikan semua ni akan terus mengembalikan kenangan buat saudara untuk petang hari minggu, petang sepungguk petang ni. Tapi sebelum tu, dengarkan dulu untuk lagu ini, nyanyian Dato' Rahman Hassan, Tak Mengapa, Radio Klasik.

0: Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Keenakan lagu-lagu yang dikeudarakan
3: Azlan Omar
2: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
3: Azlan Omar.
2: Semoga terhibur bersama penyampai
3: Azlan Omar
2: di stesen radio klasik
3: menggami kenangan.

Ramai Radio Kelas yang menggamit kenang hari ramah merentas zaman. Menikmati petang hujung minggu sambil menikmati siaran kami Radio Klasik bertemankan hamba Azlan Omar yang akan terus menemani petang saudara untuk jodoh pertemuan hari ini membawa ke pukul 6 petang nanti. Dan untuk jam ini membawa ke pukul 3 petang nanti dengan seleksi lagu-lagu yang didominasi oleh lagu-lagu irama kita rancak. Juga lagu-lagu dari era tahun 60-an, 70-an, juga 80-an yang pastinya setiap lagu-lagu yang dikeluarkan akan mengembalikan semula kenangan nostalgia. Juga lagu-lagu dari era tahun 60-an, 70-an, juga 80-an yang pastinya setiap lagu-lagu yang dikeluarkan akan mengembalikan semula kenangan nostalgia buat saudara. Nantikan juga untuk perkongsian istimewa jam berikutnya nanti.

0: waktu ni. Nah, ini dia antara lagi lagu yang membangkitkan selera. Kalau makan tu selera tekak, ini selera haluh telinga saudara. Antaranya ada lagu nyanyian SG Bang.
1: Oh, Cik Ainon, janda muda, cukup lawa, berkaya.
0: Amboi, tambah selera nampak? Just SG Bang, Cik Ainon, janda muda untuk lagu ni juga. Nanti ada lagu nyanyian Ujur Rashid. Hari

Ya, hari Minggu ada dapat kunjungan. Ada dapat kunjungan mungkin untuk hari ini. Ya, alhamdulillah lama tak jumpa. Hari Minggu, hari cuti dapat bersua dengan ya, seseorang yang mungkin menjadi tetamu istimewa untuk hari ini. Ujian Rashid untuk dia yang tersayang. Tapi sebelum tu, dengarkan dulu untuk lagu ini. Ramai yang minta lagu ini untuk saya keluarkan petang ini. Baik, menikmati petang yang indah dengan alunan petikan gitar yang juga indah. Datuk Jafri Din, Serulingan Agembala, Radio Klasik.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA

0: itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang.

0: Sukma! Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purba Wara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik. Sungguh gemilang negeriku, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malaysia terus maju gemilang. Berkat jiwa sepakat, rakyat yang berpadu erat, seganding menjunjung daulat, sederak menyusur matlamat.
4: Gemilang negeriku.
3: Hidup biar berjasa, demi tanah air yang dicintai semua. Damai di sudut hati, indah memupuk harmoni. Selamat Hari Malaysia daripada kami, Radio.

Baik, untuk dia yang tersayang, untuk semua yang sedang menikmati siaran Radio Klasik Petang, untuk seluruh rakyat Malaysia yang menyayangi Malaysia, kibarkan jalur gemilang itu, julang setinggi-tingginya, biarkan berkibar dengan megah, berkibar-kibar di udara dan berkobar-kobar dalam jiwa. Akan semangat itu, semangat patriotik yang wajib ada pada setiap rakyat Malaysia untuk menzahirkannya dengan kibaran jalur gemilang. Selamat menyambut hari Malaysia. Bakal disambut 2-3 hari lagi sedara. Dan dalam pada menurut sekali lagi pertemuan kita untuk petang ini, seperti dijanjikan, nantikan untuk perkongsian istimewa, untuk bingkisan istimewa lagu-lagu patriotik yang dimuatkan dalam orkestra RTMD Klasik kejap nanti. Dan kejap nanti juga akan saya kongsikan dengan saudara perkongsian waktu solat fardu asar untuk petang ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Terima kasih untuk terus menggamit kenangan dengan dirahmanya merentas zaman. Antara yang menanti saudara kejap nanti ada lagu nyanyian S. Latifah dan Dato' Ahmad Jais.

0: Salama. Juga nanti ada lagu nyanyian Haziq Rosby.
1: Tetap setia mencurahkan hati, gamit-gamit kenangan.
0: Haziq Rosby untuk lagu ini, joget menggamit kenangan Radio Klasik. Bingkisan istimewa daripada kami, warga Radio Klasik, dengan lagu nyanyian Haziq Rosby. Mike, tapi sebelum itu, ini dia, dengarkan juga dulu. Gandingkan dua suara hebat ini. Dua suara yang sangat ikonik dengan kenangan untuk lagu Saat Bahagia, Ramli dan Maria Bacho, Radio Klasik.

0: sejahtera.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
2: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
0: Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya, berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang. Ayuh.

0: Sukma! Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.
4: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
5: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
6: Hello, Telecoms Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
7: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
8: Hati-hati!
4: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
3: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan. Menerusi Wirama Klasik.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin. Pembantu penerbitan, Delia Mazwin Abdul Manan. Jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim. Juruadun, Syamril bin Muhammad Saleh. Dan juruteknik, Studio Rakaman Orkestra RTM. Selama satu jam, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan iringan Orkestra RTM bertemankan saya, Nadia Ahmad. Dengarkan lagu persembahan Azhar Sharif bertajuk Permainya Bumi Malaysia. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Ramlan Harun digubah semula oleh Aznul Khaidi bin Muhammad Azmi. Dan menyusul selepas itu nanti, lagu persembahan Datuk Najib Hanif bertajuk Ilham Pujangga. Lagu nyanyian asal Ismail Harun, ciptaan Ibrahim Yadi, lirik oleh Ismail Harun, digubah semula oleh Jaafar bin Abdul Rahman Idris atau Jari.

tergelincir kakinya. Tetapi matinya anak muda itu ialah kerana tergelincir lidahnya. Berdiamlah diri kamu kepada perkara yang bukan-bukan. Bersuahlah kamu kepada perkara yang memberi kebaikan.

0: tanyalah, apakah bakti kamu untuk negara? Berjasalah kamu untuk keharmonian negara.
1: Kau katakan kepada aku sekarang juga, apakah pendapat kau atas kewajiban muda-mudamu?

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Terima kasih saudara kerana masih kekal setia bersama-sama kami dalam orkestra RTM di Klasik. Saudara yang mendengar menerusi RTM Klik waktu ini, terima kasih diucapkan. Dan terima kasih juga buat saudara yang terus setia layan lagu-lagu kenangan menerusi frekuensi di tempat saudara dan menerusi saluran 705 MyTV. Terima kasih kerana saudara menjadi antara lebih 3 juta pendengar Radio Klasik menerusi pelbagai platform. Seterusnya, dengarkan lagu persembahan Aina Abdul bertajuk Warisan. Lagu nyanyian asal Datuk

Orkestra RTM di Klasik sudah pun sampai ke penghujungnya. Sekali lagi, ucapan terima kasih kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Delia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim, juruadun Syamril bin Muhammad Saleh dan juruteknik studio rakaman Orkestra RTM. Kami tinggalkan saudara dengan lagu persembahan Dato' Ahmad Jais bertajuk Kucupan Azimat. Lagu ciptaan Wan Osman Hamid, lirik oleh Ismail Hassan, digubah semula oleh Jaafar Abdul Rahman Idris atau Jari. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. Yang bermaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dirikanlah saf-saf, selarikan di antara bahu, penuhkan ruang-ruang kosong dan jangan kamu tinggalkan selang-selang kosong untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungkannya, yakni dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya, yakni daripada rahmatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kaukab. K-A-U-K-A-B. Kaukab. Kaukab adalah bintang beredar.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Radio Klasik menggamit kenangan di rumah merentah zaman. Menikmati petang yang indah. Gambaran suasana petang yang indah dengan bunyi kicauan burung, kokokan ayam waktu petang. Petang yang indah dengan menikmati lagu-lagu yang juga mengembalikan semula kenangan-kenangan indah bertemankan kami Radio Klasik dan hamba untuk petang ini. Azlan Omar untuk jam terakhir menemani petang saudara sehingga ke pukul 6 petang nanti. Sambut salam saya terlebih dahulu untuk kita teruskan lagi pertemuan jam ini dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Dan antara kepilihan untuk jam terakhir ini, nantikan juga untuk lagu-lagu pilihan saudara diraikan menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan. Setiap orang ada kenangan, setiap orang ada lagu yang mampu mengembalikan semula kenangan dulu-dulu dalam hidup saudara. Maka untuk itu, nyatakan lagu-lagu pilihan saudara untuk nak ditunaikan menerusi ruangan pilihan pendengar yang akan kita mulakan 5.30 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, kita susun langkah dulu ke taman menggamit kenangan untuk kita ikuti pilihan istimewa ulangan Cubit Cubit Manja istimewa di Radio Klasik.

0: Cubit, cubit manja.
1: Ma, Shima. Assalamualaikum. Sepupu kesayangan kau datang ni.
2: Waalaikumsalam. Hai, Aliyah. Sepupu aku yang paling comel. Cantik berseri-seri. Mimpi apa kau datang pasca aku ni, ha?
1: Aku datang membawa sesuatu yang jauh lebih bernilai dari wang ringgit.
2: Wah. Hai, apalah agaknya itu ya.
1: Aku datang membawa tanda kasih dan sayang.
2: Allah.
1: Ni, kuih lapis. Ni yang kau mengidam sangat tu kan?
2: Ish, kau ni. Kuih lapis. Empat sini kuih tu. Wah, harumnya bau dia, Alia. Mesti sedap ni. Tak sabar nak makan.
1: Gelojolah kau ni, Shima. Tapi janganlah habiskan seorang. Kongsilah dengan budak-budak kat taska ni.
2: Aku tahulah. Aku cuma nak buat pemeriksaan kualiti aja.
1: Amboi, pemeriksaan kualiti konon. 5 lapis masuk mulut, 1 pun tak keluar.
2: Kau ni. Tapi kan, bercakap pasal lapis ni, aku teringat satu berita yang menarik juga.
1: Kau mengandung anak kembar?
2: Shima? Bukanlah, pasal peruntukan penyelenggaraan sekolah tahun depan. Memang bertambah berlapis-lapis.
1: Betul ke ni?
2: Betul lah. Kerajaan tingkatkan peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 kepada 1.5 bilion ringgit.
1: 1.5 bilion? Banyak tu.
2: Tahun 2026 peruntukannya 1 bilion ringgit je. Jadi tahun depan naik 500 juta ringgit bersamaan peningkatan 50%.
1: Wah, kuih lapis aku ni pun kalah. Satu lapis 1 bilion.
2: Jangan nak samakan kuih lapis kau dengan peruntukan kerajaan ni.
1: Aku cuma cuba memahami ekonomi melalui kuih lapis ni. Kau apa tahu?
2: Yelah, yang penting tambahan 500 juta ringgit tu adalah untuk penyelenggaraan dan pembaikan prasarana sekolah.
1: Maksudnya sekolah yang ada kemudahan rosak atau perlu dibaiki boleh diberi perhatian.
2: Betul. Dan yang menariknya bukan sekolah kebangsaan saja ya Cik Alia. Peruntukan itu meliputi sekolah kebangsaan, SJK Cina, SJK Tamil, sekolah agama, sekolah tahfiz, sekolah pondok dan sekolah pendidikan khas.
1: Pening. Maknanya pelbagai jenis sekolah yang terlibat.
2: Ya, betul. Tiada sekolah tercicir.
1: Baguslah tu. Sebab kalau bangunan sekolah dah uzur, budak-budaklah yang terpaksa belajar dalam keadaan tak selesa.
2: Tepat sekali. Dan Kementerian Pendidikan pula akan turun padang ke setiap daerah bermula 1 September untuk meneliti permohonan pembaikan prasarana.
1: Itulah yang kita nak. Turun tengok sendiri keadaan sekolah. Mana yang perlu dibaiki, diteliti dan disusun keutamaannya. Lepas tu, bila kerja pembaikan tu nak mula?
2: Sasarannya, kerja penyelenggaraan boleh dimulakan seawal Januari 2027. Tahun baru, sekolah pun dapatlah nafas baru.
1: Betul juga. Bila prasarana lebih baik, murid belajar lebih selesa. Guru pun lebih tenang.
2: Betul. Dan untuk ketenangan aku pula nak makan kuih lapis yang kau bawa ni, Alia. Apa kata kau masuk? Kita boleh makan sama-sama kat dapur tu. Aku buatkan kopi o kegemaran kau. Nak tak?
1: Minta maaf. Hari ni aku tak nak kopi o kau tu.
2: Amboi, jual mahal eh sekarang. Dah tak sudi nak minum kopi o aku yang special tu. Kalau tidak tu, kopi o tu lah yang kau minta aku buat tiap pagi kan.
1: Mula dah bleating kau ni. Cuba bertenang sikit. Terkenan ke anak dalam perut tu nanti. Baru kau tahu. Aku ni nak cepat lah. Dah janji nak teman Suraya pergi beli hadiah.
2: Hadiah?
1: Yelah hadiah. Apa yang beli sangat?
2: Hadiah apa? Untuk siapa?
1: Sibuklah kau ni. Manalah aku tahu Suraya yang nak beli. Bukan aku.
2: Kau tipu kan? Aku nak pergi dating dengan Abah Ajis kan? Nampak Abah Ajis selalu tadi.
1: Lebih-lebih nampak. Minta balik kuih lapis.

0: Sukma! Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik.
4: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
3: Keenakan lagu-lagu yang dikeudarakan
1: Aslan Omar
3: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
1: Aslan Omar.
3: Semoga terhibur bersama penyampai
1: Aslan Omar
3: di stesen Radio Klasik.
1: Menggami kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Inilah pertemuan untuk hari Ahad ataupun disebut sebagai sepungguk di Radio Klasik untuk kami raikan lagu-lagu pilihan saudara menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Untuk itu, ayo kirimkan saudara lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang turut sama menyimpan kenangan dalam hidup saudara untuk saya tunaikan kudara andai terpilih kiranya. Hantarkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-128. Sekali lagi 013-5656-128. Dan mari kita mulakan ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Mari kita tengok kiriman siapa antara yang terpilih, siapa yang kena. Baik, mengena sudah saudara. Senang sangat nak kena ni. Okay. Siapa yang kena tu? Tahniah kepada pengirim yang bernama Rafidah Idah dari Skincan, Selangor. Selamat petang. Ya, petang kembali Rafidah dan katanya andai terpilih petang ni nak minta keluarkan sebuah lagu nyanyian BDB, Black Dog Bone, Diganggu Kenangan. Dan lagu ni untuk hiburan diri sendiri juga kepada yang mengingati diri ini, kata pengirim Rafidah Idah dari Skincan, Selangor. Kiriman selanjutnya daripada Din Awaludin dari Kulai Johor nak minta sebuah lagu dalam ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Lagu yang mempertemukan jodoh saya dan isteri tersayang. Kamaria Haji Hasan. Lagu Datuk Sudirman Haji Arsyad. Milik siapakah gadis ini? Baik, dan yang ketiga, kiriman selanjutnya yang juga mengena petang ini nak ditunaikan kudara. Wan Salman Naim, Batu 37, Darat Sabak Bernam. Harap dapat diputarkan lagu Ingatan Manis di bulan September oleh Datuk Syarif Aini. Lagu untuk ditujukan kepada Hamidah Ahmad Tanjung Karang dengan ucapan ku kirimkan lagu ini untukmu sebagai ingatan. Terima kasih Radio Klasik. Sama-sama kembali. Dulu-dulu kita putarkan lagu, sekarang kita dah tak putar lah, kita mainkan terus lagu dulu. Dulu-dulu Jurebah sering gunakan istilah putarkan lagu, sebab dulu-dulu kita guna lagu dimainkan menggunakan piring hitam tu kan. Tak apa, kita kembalikan sebuah kenangan itu. Kenangan dulu-dulu dengan lagu-lagu pilihan saudara menghiasi ruangan ini. Pilihan menggamit kenangan istimewa di Radio Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

0: itu?
1: Sukma! Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma!
0: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda!
2: Lawan, Kanda! Buang amarah, hancurkan dendam!
3: Purbawara di Klasik, Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik.
4: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
5: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
6: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dandan sekarang!
7: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
3: Satu semangat, satu suara, satu jiwa. Demi Malaysia tercinta. Ayo, kita raikan bersama Hari Malaysia 2026 dengan penuh semangat dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Walau berbeza budaya, kita tetap bersama melangkah seiring membina negara tercinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Malaysia 2026 daripada kami, seluruh warga kerja Radio Klasik.
8: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Ya, jam terakhir juga minit-minit akhir. Tugasan saya petang ini menemani petang hujung minggu ataupun petang sepunggu 13 September 2026. Baik, dan selanjutnya selepas ini, ruangan ini akan diteruskan lagi. Ruangan ini belum berakhir. Ruangan pilihan menggamit kenangan ini akan disambung lagi oleh rakan penyampai, rakan jurebah selepas ini. Firdaus Isah menyambung lagi ruangan pilihan menggamit kenangan ini membawa ke pukul 7 malam nanti. Dan penghujung ruangan, penghujung tugasan saya petang ini, sebelum saya tamatkan tugasan, saya sempat lagi untuk tunaikan 3 lagi kiriman selanjutnya, saya kira. Kiriman

0: saudara antara yang terpilih lagi untuk nak ditunaikan kudara menerusi ruangan pilihan mengkami kenangan petang ini. Dan kita tengok kiriman siapa lagi antara yang terpilih, siapa lagi yang kena. Baik, nyaman udara petang saudara. Gambaran petang yang mendamaikan sambil kita nikmati juga lagu-lagu yang mendamaikan. Lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan indah. Antara yang terpilih yang mengena lagi nak ditunaikan untuk ruangan pilihan mengkami kenangan petang ini, Kiambang Brahilah dari Kangar Perlis. Nak dengar sebuah lagu dari nyanyian kumpulan Mega, Takdir dan Waktu. Selamat Hari Malaysia buat seluruh rakyat Malaysia. Baik, terima kasih Kiambang. Siti Zakiah Awang Seman dari Sungai Tong, Terengganu. Nak cuba nasib juga petang ini, andai terpilih boleh ke? Boleh ke kalau saya nak dengar sebuah lagu nyanyian kumpulan Spring, Sejujur Mana Kata-Kata? Dan jujurnya saya pula kata, seboleh-bolehnya saya tak guna perkataan tak boleh. Maka saya bolehkan jugalah untuk tunaikan kudara lagu pilihan saudara petang ini. Dan kiriman yang ketiga nak ditunaikan juga kudara petang ini, tahniah kepada pengirim yang bernama Razizi. Katanya baru pertama kali dengar siaran Radio Klasik. Salam perkenalan juga daripada kami. Sangat terhibur dengan Radio Klasik kerana lagu-lagu yang banyak mengembalikan semula kenangan dulu-dulu. Dan petang ini katanya nak tunjukkan lagu Eliket, sampaikan salam. Ditunjukkan lagu ini kepada isteri tersayang Ustazah Hazilah dengan ucapan, kaulah suri hatiku dunia hingga akhirat. Amboi. Baik, terima kasih untuk kiriman-kiriman yang diterima ini. Dan yang lain lagi, terus hantarkan kiriman saudara untuk ditunaikan dalam ruangan pilihan mengkami kenangan ini oleh rakan penyampai, rakan jurebah seterusnya selepas ini, Firdaus Isa. Ia akan menyambung tugasan hamba. Tugasan saya untuk petang ini cukup hanya sampai di sini untuk saya berundur dengan tiga lagu kiriman yang dapat saya bacakan tadi. Dan saya berundur dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih untuk terus kekal mengkami kenangan dengan irama yang merentah zaman di sini, di Radio Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: segalanya di Radio Klasik.
1: Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali.
0: Setiap Sabtu dan Ahad, 12:30 malam hingga 1 pagi.
2: Ketika aku berjalan mengikut langkah sendiri.
0: Pilihan lagu kegemaran saudara.
3: Ombak memukul pantai, kasih tambah gelora. Itulah nilai cinta.
0: Simfoni Hujung Minggu.
4: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggerami kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa, terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Ahad 13 September 2026 bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Azlan Omar yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah, bermula pukul 6 petang hingga 12 tengah malam bertemankan saya Firdaus Issa dalam Simfoni Hujung Minggu.

0: dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah, saya teruskan permintaan pilihan menggamit kenangan. Saya tunaikan permintaan Kamis Bujang yang berada di Jasin, Melaka. Katanya, Assalamualaikum dan selamat petang. Waalaikumsalam. Harap dapat dengarkan lagu Kuredo Sendiri, nyanyian Kalsum, ditujukan kepada kakak Fatimah Bujang dan anak-anak yang berada di Felda Serting 4, Bahau, Negeri Sembilan, dengan ucapan semoga sihat selalu hendaknya. Dan saya tunaikan permintaan Ju dari Penang. Kalau boleh, kalau mengena katanya, nak dengarkan lagu EYE, Satu Nama Tetap di Hati.
3: Masuk pilih.
4: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: lagu-lagu menggabit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah, saya teruskan permintaan pilihan menggamit kenangan. Saya tunaikan permintaan MS Zai dari Tampoi, JB. Katanya nak dengarkan lagu Aku Tak Pernah Membencimu dari nyanyian Black Jab Black Dog Bone, ditujukan khas kepada adik Ana dan Acik di Singapura. Dan semua pendengar Radio Klasik, dengan ucapan untuk Acik, selamat hari jadi hari ini dan selamat terhibur dan terima kasih kepada DJ yang bertugas. Pada pukul 6.30 minit petang nanti, jangan lupa ikuti Rakan Niaga Taman Menggami Kenangan bersama Sudin.
3: Masuk pilih.
4: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Ayo bersama-sama Sudin dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.
2: Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Nana Soft Bloom. Tu dia nama di dalam medsos.
3: Betul.
2: Saya Sudin dari Radio Klasik. Terima kasih kerana menjadi tetamu saya pada minggu ni. Jadi di Radio Klasik ni ada satu rancangan Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Nana Soblom ni untuk menjadi tetamu saya pada minggu ni. Jadi Nana berada di mana sekarang?
3: Di Selayang Baru.
2: Oh, di Selayang Baru. Oh, dekat saja. Maknanya pendengar-pendengar yang berada di sekitar Selayang ataupun di sekitar Selangor ni boleh boleh mendengarkan rancangan ni. Yang pertama saya nak tanya pengalaman Nana ni sendiri sebelum menceburi bidang perniagaan jambangan bunga ataupun fresh flower ni. Boleh ceritakan sikit mungkin pendengar nak tahu.
3: Okey, mula-mula sekali saya kerja dekat kedai bunga lah. Lepas tu time tu saya belajar, saya memang tak ada basic. Lepas tu saya masuk kedai bunga tu, dia ajar saya untuk gubah. Dia ajar tentang bunga-bunga apa, apa semua tu. Lepas tu saya start, saya berhenti kat situ. Saya kerja kat kedai bunga yang lain. Kat situ saya macam dah pro sikit lah, macam orang tak guide sangat. Saya buat sendiri. Lepas tu saya berhenti. Lepas tu saya terus buat bisnes saya sendiri.
2: Dalam berapa lama mengambil masa untuk belajar untuk bekerja sebelum ni? Berapa
3: saya
2: lama?
3: Saya start ubah bunga 2022.
2: Mula-mula bekerja di kedai bunga?
3: 2022.
2: Dan mula? Mula membuat sendiri tu?
3: Dalam 3 bulan.
2: Baru lagi? Maknanya dalam tempoh 3 bulan ni baru saja menghasilkan bunga-bunga. Dan bagaimana sambutan dalam tempoh 3 bulan ni?
3: Sambutan menggalakkan lah.
2: Jadi boleh ceritakan sikit fresh flower yang dihasilkan ni, package-package-nya dan harganya sekali. Mungkin pendengar Radio Klasik ni nak tahu. Boleh ceritakan sikit secara secara ringkasnya. Sebelum tu bagaimana untuk mendapatkan bunga-bunga ni? Tanam sendiri ke ataupun mendapatkan stok daripada mana?
3: Bunga-bunga ni saya dapat stok daripada supplier. So saya yang pergi beli sendiri, saya yang pilih sendiri. Saya yang pilih bunga terbaik lah.
2: Jadi apa package-package yang disediakan tu?
3: Bunga starting kalau nak budget RM4. Yang tu biasa orang order untuk event-event, nak bagi kat ramai orang kan. Tu, lepas tu ada RM4, RM5, RM8. Yang jenis bunga besar ada dalam RM35 tu best seller lah.
2: Yang RM35?
3: RM35 tu best seller.
2: Best seller maksudnya?
3: Orang selalu beli.
2: Orang selalu beli ya? Dia
3: ada bunga daisy, bunga carnation, lepas tu ada pompom. Kita biasa ikut budget lah. Kalau yang mahal, kita ikut buat bunga tu sesuai ikut bajet. Contoh dia nak bajet RM50, lepas tu nanti kita hantar gambar.
2: Ikut bajet pelanggan lah.
3: Betul.
2: Bunga yang mendapat sambutan. Ada tempoh 3 bulan ni yang ditempah oleh pelanggan.
3: Biasanya orang minat bunga daisy lah. Sebab dia tak sikit macam tu. Lepas tu yang selalu repeat order memang RM35 tu.
2: Yang RM35 tu berapa kuntum? Mungkin pelanggan ataupun pendengar nak tahu ni.
3: Main flower dia ada 4. Lepas tu ada letak filler-filler dia sekali lah. Bunga-bunga yang lain campur juga.
2: Sekiranya yang ingin membuat penghantaran, berapa yang ditetapkan harganya?
3: Kalau penghantaran tu kita ikut kawasan. Boleh bagi tahu alamat dulu, saya checkkan dulu, nanti saya akan bagi tahulah. Tapi kalau nak pick up dekat rumah pun boleh juga. Biasa kalau anggaran, kalau area Selayang je RM10. Area KL RM20.
2: Itu dia.
3: Batu Kim atau KL pun order. Sama yang order.
2: Sekiranya ada pendengar-pendengar yang ingin membuat surprise, nak hantar bunga secara sembunyi-sembunyi kan, jadi yang tu macam mana kira pula tu?
3: Yang tu boleh je nanti bagi tahu kita detail, nanti kita hantar dekat penerima tu lah, harga yang sama je.
2: Harga yang sama jadi apa sepanjang 3 bulan ni mungkin tidaklah terlalu lama, tapi mungkin dah alami beberapa cabaran dan persaingan.
3: Yang tu macam cabaran dia macam terkejar-kejar sikit lah kalau nak restock bunga, sebab nak restock bunga pun agak jauh juga. So macam susah sikit sebab transport pun macam susah lah nak pergi. Macam tu.
2: Sekiranya lah pelanggan-pelanggan atau pendengar yang dengar rancangan ni ingin mencuba dan menempah sendiri bunga-bunga yang dihasilkan oleh Nana Soft Bloom ni, bagaimana untuk mendapatkan nombor talian ataupun ada medsos yang disediakan untuk pelanggan melihat sendiri hasil tangan Nana Soft Bloom?
3: Kalau nak order boleh direct WhatsApp saya 011-165-91-168. Nak tengok dekat TikTok, thread atau IG boleh search Nana Soft Bloom.
2: Itu dia.
3: Ada macam gambar yang kita post pun biasanya ada harga sekali, boleh tengok kat situ. Baru-baru ni saya buat package baru, ada kek, buke dengan kek RM60 je.
2: RM60. Mana yang tu adalah package yang terbaru lah. Package terbaru ada apa?
3: Bunga dengan kek.
2: Bunga dan kek. Kek yang macam mana tu?
3: Kek bento 4 inci.
2: Apa istimewanya kek tu? Boleh ceritakan sikit.
3: Kek tu ada sponge cake vanilla, lepas tu filling strawberry. Yang tu kita collect.
2: Jadi itu yang istimewanya buat masa ni dalam tempoh 3 bulan ni. Boleh Nana bagi nasihat lah, mungkin tidaklah terlalu lama dalam bidang perniagaan ni, tapi pengalaman tu agak sedikit luas lah sejak 2022. Boleh bagi nasihat kepada mungkin peniaga-peniaga yang ingin menceburi bidang perniagaan ni, terutamanya perniagaan jambangan bunga ni.
3: Kalau nak buat bunga ni, buat belajar betul-betul. Yang orang tak belajar sangat pun dia rasa dia boleh buat macam tu. Tapi kita kalau boleh, kalau nak start tu, biarlah ada ilmu sikit. Starting dia macam mana, kena pandai cari supplier. Tapi jangan takut lah, percaya rezeki mana-mana.
2: Apa rancangan? Rancangan masa depan, boleh ceritakan sikit?
3: Okay, rancangan masa depan dia, saya harap bisnes saya ni makin maju. So saya boleh buka kedai untuk membuka peluang untuk orang ramai mencari-mencari peluang pekerjaan lah macam tu.
2: Itu dia harapan yang sangat kita harapkan lah. Kerana akan memberi, akan bantu menyediakan peluang pekerjaan lah kepada yang mungkin berminat dalam bidang bunga ni. Baik, saya Sudir, sekali lagi terima kasih saya ucapkan kerana bersama dengan Business On Air di taman kami, Rakan Niaga Taman Menggambit Kenangan. Semoga Nana Soft Bloom akan terus maju jaya selepas ni.
3: Okey, terima kasih.
2: Baik, Assalamualaikum.
4: #saudarakongsi kami itulah.
0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Menggambit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
4: Perlis, Kedah, Pulau Pinang 94.9 MHz di utara.

0: Sukma! Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma!
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda!
2: Lawan, Kanda! Buang amarah, hancurkan dendam!
3: Purbawara di Klasik, Sukma Wangi, Sakti Pertiwi, Rabu 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pasti.

0: Meninggalkan tamakninah ketika rukuk dan sujud, tidak tegak ketika bangkit daripada rukuk dan ketika duduk di antara dua sujud, semua itu merupakan satu tindakan yang akan menyebabkan salat seseorang tidak sempurna. Abu Abdullah Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat baginda. Kemudian baginda duduk bersama sekumpulan mereka. Tiba-tiba datang seorang lelaki ke dalam masjid dan berdiri menunaikan salat. Orang itu rukuk lalu sujud seolah-olah perbuatan burung sedang mematuk. Lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat, adakah kamu semua menyaksikan perbuatan orang ini? Sesiapa meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, yakni cara melaksanakan solatnya, maka dia telah meninggal dalam keadaan di luar daripada agama Muhammad. Dia mematuk dalam solatnya seperti burung gagak mematuk bangkai. Sebenarnya, perumpamaan orang yang salat dan mematuk dalam sujudnya bagaikan seorang yang sedang lapar, lalu dia memakan hanya sebiji atau dua biji tamar, mana mungkin dia mampu untuk kenyang dengannya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 51 hingga 54.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Patutkah kamu mengingkari azab itu? Kemudian, apabila ia menimpa kamu, kamu mengakui benarnya, sedang pengakuan pada masa itu tidak diterima bahkan dikatakan kepada kamu. Sekarangkah baru kamu mengakui benarnya, padahal sebelum ini kamu telah menunjukkan keingkaran dengan meminta disegerakan kedatangannya?

0: يَعْلَمُونَ.
1: Kemudian dikatakan lagi kepada orang-orang yang berlaku zalim itu, rasakanlah azab yang kekal. Tidaklah kamu dibalas melainkan dengan apa yang kamu usahakan di dunia.
0: Wa yas

Dan mereka yang meminta disegerakan azab itu akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, adakah kedatangan azab yang dijanjikan itu benar? Jawablah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya adalah ia benar. Dan kamu tidak sekali-kali berkuasa menahan kedatangannya. Walau

0: القسط وهم لا يظلمون.
1: Dan pada masa itu sekiranya tiap-tiap seorang yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentulah ia rela menebus dirinya dengan semuanya itu dari azab yang akan menimpanya, dan mereka tetap akan merasa sesal serta kecewa manakala mereka melihat azab itu, dan Allah putuskan hukuman di antara mereka dengan adil serta mereka tidak akan dianiaya dengan keputusan itu.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telecom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Sepanjang jalan kenangan, muzik tanpa henti.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthirud du'a. Yang bermaksud, saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

0: cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Bully bukan gurauan, dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kaukab. K-A-U-K-A-B. Kaukab. Kaukab adalah bintang beredar.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya. Berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang. Ayuh!

0: lagu-lagu kenangan dari seluruh pelosok dunia kami muatkan dalam Melodi Antarabangsa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Terry Curania Dileyagi. Gai. Maksudnya, selendangmu telah mencuri hatiku. Baiklah, lepas ini kita ada lagu Gloria Laura Branigan, diikuti lagu Thailand nyanyian Bert Tong Chai Jaidi bertajuk Cut Cut dan juga We Are The World.

0: Grazie, mille grazie ancora.
1: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Melodi Antarabangsa bersama saya Firdaus Isa. Berlalu sebentar tadi lagu We Are The World, lagu yang dihasilkan untuk mengumpul dana bantuan kemanusiaan bagi korban krisis kelaparan di Afrika, khususnya di Ethiopia pada tahun 1985. Baiklah, waktu sekarang pukul 9.52 minit malam. Jadi kita akhiri Melodi Antarabangsa malam ini dengan tiga buah lagu yang semuanya dipetik daripada filem. Baiklah, kita dengarkan lagu Patu Patawa, petikan filem Ten Ilavu. Lepas itu kita ada lagu You Are The One That I Want, petikan filem Grease, dan juga Nothing Gonna Stop Us Now, petikan filem The Mannequin. Melodi Antarabangsa.
3: పాటు పాడవా, పాటు చేసవా.

0: Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12:30 hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merendah zaman. Waktu sekarang pukul 10.05 minit malam sehingga pukul 11 malam. Saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam dan juga lagu petikan filem Melayu Klasik dalam Nostalgia di Klasik. Baiklah, kita mulakan Nostalgia di Klasik malam ini dengan 3 buah lagu, iaitu lagu Selamat Pengantin Baru petikan filem Madu 3 Nyanya Saloma, diikuti lagu Penjual Roti SFND dan juga lagu Pak Hitam R. Azmi.
2: Jamil.
3: Ya, Pak.
2: Kau baru pulang, Jamil.
3: Pak, saya tahu yang saya ini seorang menantu yang nakal, Pak. Tetapi manusia yang paling saya hormat sekali dalam dunia ini ialah Bapak.
2: Terima kasih.
3: Dan saya rasa lebih baik saya betul terang dengan Bapak.
2: Bagus. Cakaplah, Jamil.
3: Semalam saya menikah lagi satu, Pak.
2: Alhamdulillah.
3: Bapak tak marah, Pak?
2: Apa yang Bapak nak marah anak jantan? Tapi Bapak minta satu saja.
3: Apa dia, Pak?
2: Sekarang kau sudah istri dua. Mesti timbang sama rata, sama rasa. Mesti adil dan saksama.
3: Tetapi apa mesti saya cakap dengan Latifah, Pak?
2: Pandailah kau borakkan dia tu.
3: Terima kasih, Pak.
2: Sama-sama. Jamil.
3: Ya, Pak?
2: Selamat pengantin baru.
3: Allah panjangkan usia Bapak mertuaku.
2: Amin.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Unify. Nostalgia di klasik, lagu rakaman piring hitam dan petikan filem.

0: baru Indonesia Mambo.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada yang kirimkan WhatsApp tanda sokongan. Katanya semua ni suka dengar Radio Klasik, suka dengar lagu-lagu dalam Nostalgia di Klasik. Antara yang tak lepas untuk dengar Nostalgia di Klasik, kita ada Nani di Banting Selangor, Ati Fatimah Zah di Muar Johor, Bang Long dari Tuaran Sabah, Mas Alostar, Rosa di Kuching, Intan Jalil di JB, Kak Muzlah Temon, Zala Hussein di Ipoh, Rasmiza Zakaria di Keting Highland, Isha di Bangsa, Kak Rohaya Jack di Kuching Sarawak, Hafibada Saru. Siapa lagi? Kita ada Kak Kasmah dari Bangi, Mak Daud Kuala Nau, Kak Wan Noriza, Kak Zah di Taman Seri Jitra, Jalil Paimin, Dayang Jamaliah, Kak Radin Halimah dan ramai lagi. Ha, tak lupa juga Osman Goodbye pun ada. Ha, semua ni antara yang sentiasa temankan saya dalam Nostalgia di Klasik. Baiklah, kita teruskan Nostalgia di Klasik malam ini dengan tiga buah lagu lagi, iaitu lagu Cinta Sejati, petikan filem Nur Leila, lagu duet antara Nur Bandiah dan juga Aziz Jaafar. Diikuti lagu Tanda Kasih, petikan filem Isi Neraka, nyanyian Ahmad Mahmud dan juga Rahmah Rahmat. Selepas itu kita ada lagu Kasih Sayang, nyanyian Norma Mam.

Nostalgia di Classic. Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang dah pukul 10.48 minit malam, hampir pukul 11 malam. Pukul 11 malam kita ada berita, dan selepas itu saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dan sepanjang jalan kenangan. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Rodah Haji Sawang yang berada di Kota Belud, Sabah. Katanya nostalgia di Klasik satu-satunya ruangan yang paling diminati.

beliau. Dan katanya lagu malam-malam malam ini semuanya terbaik, mengimbau kenangan silam. Terima kasih. Kak Tibah juga kata terhibur malam ini. Acik Nur Malamat Pulau 3 pun terhibur. Siapa lagi? Cik Karudin Kerana Jaya pun terhibur. Dan ramai lagi yang katanya terhibur. Dengarkan Nostalgia di Klasik. Terima kasih kerana memilih Radio Klasik sebagai teman saudara. Oleh itu saya Firdaus Isa menyusun 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi, insyaAllah kita jumpa lagi. Baiklah, saya tinggalkan saudara dengan lagu Di Sisimu Ku Ingin Selalu, Dato' Ahmad Jais, diikuti lagu Saat Yang Bahagia, petikan filem Masa-Masa Manis, dan lagu Menjelang Bahagia, nyanyian M. Bakri. Assalamualaikum.

0: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
1: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
2: Sini bilik mandi. Ini bilik tandas. Kalau nak cuci baju, cuci di sini. Ini dapur.
1: Bagaimana? Sukalah.
0: Suka Mak Minah?
1: Kalau dah suka, Mak Minah tu Mak Minah tu nak minta lah duit aduan dulu.

0: Berita seterusnya. Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama negara anggota perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman, pembangunan serta kerjasama teknikal untuk membolehkan negara membangun dan meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi baharu, termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut mengulangi pendirian Malaysia mengenai konflik di Asia Barat yang tidak boleh dibiarkan terus menjejaskan kestabilan global. Sebaliknya, kedaulatan mereka mesti dihormati. Orang awam dilindungi dan nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Ini kerana kesan konflik turut dirasai negara yang tidak terlibat secara langsung.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected. Civilians protected. In the arteries of the global economy, kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dari pentas sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, Datuk Sri Anwar meneruskan misi ke Kerala bagi membuka lembaran kedua dan terakhir dalam agenda lawatan kerja 5 hari di India. Perdana Menteri dijadualkan bertemu Mufti Besar India Sheikh Abu Bakar Ahmad untuk saling bertukar pandangan mengenai pembangunan masyarakat, pemerkasaan pendidikan serta kesefahaman dan keharmonian antara agama. Esok, Datuk Seri Anwar dijadualkan bertemu Ketua Menteri Kerala V.D. Satisan dan Gabenor Rajendra Vishwanath R. Lekar untuk membincangkan kerjasama dua hala antara Malaysia dan Kerala dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Keluarga kepada N. Kalai Selvi, rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang dalam tragedi banjir di Nepal, berharap kerajaan terus memberikan perkembangan mengenai usaha mencari dan menyelamat susulan kepulangan pasukan Sebat ke tanah air. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan memaklumkan, kerajaan Nepal masih belum berhasrat menamatkan operasi SAR secara rasmi. Berikutan terdapat kira-kira 5,000 individu masih dalam kategori tidak dapat dikesan akibat bencana itu. Seorang terbunuh manakala 3 lagi cedera selepas sebuah kapal dagang diserang di Selat Hormuz. Menurut Gabenor Bandar Qasim Amir Temuri, kapal berkenaan terkena serangan kira-kira 5 pagi waktu tempatan di perairan berhampiran Pulau Hanggam dan Qasim. Kejadian itu berlaku sehari sebelum pertemuan Iran dengan negara-negara teluk di Oman bagi membincangkan laluan perairan penting kepada perdagangan minyak dan gas di dunia itu. Sukan bola sepak Liga Super Sabah FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tunduk 1-2 kepada Brunei DPMM FC. Jaringan Ebenezer Aban pada minit ke-13 meletakkan pelawat terlebih dahulu di depan. Skuad Sang Badak kemudian bangkit menyamakan kedudukan menerusi Gonzalo Ignacio Di Renzo pada minit ke-24. Jordan David Murray muncul wira pelawat apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-65. Yang merupakan kekalahan kedua Sabah FC di likas musim ini. Selangor FC pula meneruskan aksi sempurna apabila mencatatkan kemenangan keempat liga dengan mengatasi Kuala Lumpur 3-0 dalam aksi di Stadium MPPC. Pemain baharu Selangor FC, A. Salvan, membuka akaun jaringannya bersama Red Giant pada minit ke-25. Dua gol lagi disumbangkan Krigo Moraes dan Eduardo Sosa. Selangor FC di tangga ketiga liga dengan 12 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.

0: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Sujana Arkai pada hari ini.
5: Kaukab. K-A-U-K-A-B. Kaukab. Kaukab adalah bintang beredar.
4: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
3: Radio Klasik menggamit kenangan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, para pendengar yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, kita bersama lagi pada hari ini. Dan hari ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita bermula pada ayat 207 sehingga ayat 227, iaitu ayat terakhir surah Asy-Syu'ara, masih lagi pada juzuk yang ke-19.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

0: ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Sadaqallahul Azim.
1: Ayat-ayat yang kita bacakan tadi menceritakan berkaitan Allah menyampaikan seruannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi peringatan kepada kaumnya, dan juga berkaitan para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Manakala asbabun nuzul, iaitu sebab turun ayat 224 sehingga ayat 226, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua orang dari golongan Ansar dan golongan lainnya saling mengejek satu sama lainnya dengan syair. Kemudian mereka diikuti oleh pengikut masing-masing. Para pengikut itu adalah orang-orang yang bodoh. Muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi ya beberapa pelajaran dan juga bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan insya-Allah Allah kurniakan kebaikan kepada kita semua. Sehingga kita jumpa lagi ya di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjakim

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin. Pembantu penerbitan, Delia Mazwin Abdul Manan. Jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim. Juruadun, Syamril bin Muhammad Saleh. Dan juruteknik, Studio Rakaman Orkestra RTM. Selama satu jam, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan iringan Orkestra RTM bertemankan saya, Nadia Ahmad. Dengarkan lagu persembahan Azhar Sharif bertajuk Permainya Bumi Malaysia. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Ramlan Harun digubah semula oleh Aznul Haidi bin Muhammad Azmi. Dan menyusul selepas itu nanti, lagu persembahan Datuk Najib Hanif bertajuk Ilham Pujangga. Lagu nyanyian asal Ismail Harun, ciptaan Ibrahim Yadi, lirik oleh Ismail Harun, digubah semula oleh Jaafar bin Abdul Rahman Idris atau Jari.

tergelincir lidahnya. Berdiamlah diri kamu kepada perkara yang bukan-bukan. Bersuahlah kamu kepada perkara yang memberi kebaikan.

Orkestra RTM di Klasik sudah pun sampai ke penghujungnya. Sekali lagi, ucapan terima kasih kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Delia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim, juruadun Syamril bin Muhammad Saleh dan juruteknik studio rakaman Orkestra RTM. Kami tinggalkan saudara dengan lagu persembahan Dato' Ahmad Jais bertajuk Kucupan Azimat. Lagu ciptaan Wan Osman Hamid, lirik oleh Ismail Hassan, digubah semula oleh Jaafar Abdul Rahman Idris atau Jari. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik.

tahniah untuk DJ-DJ hebat Radio Klasik. Radio Klasik tetap di hati Kak Ana, Bidong Kedah. Lagu yang sedap didengar dan enjoy.

Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. She's crazy like a fool.

Senandung pesona klasik, menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung pesona klasik.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta pujaan klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta pujaan saudara. Geta pujaan klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya. Berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang. Ayuh!

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, aduh.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min thalathatin fi qaryah wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Fa'alaikum bil jama'ah, fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah." Yang bermaksud, tidak ada tiga orang yang menetap di suatu kampung atau di pedalaman yang tidak mendirikan salat, yakni secara berjamaah, melainkan mereka akan dikuasai oleh syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu berjamaah, kerana sesungguhnya serigala itu akan memakan, yakni ternakan, yang jauh terpinggir daripada kumpulannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Ibn Hibban dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih.
1: Sekarang saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha

والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: sajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
7: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang saudara tepat pukul 6.05 minit pagi. Dunia ini indah kerana warnanya berbeza. Begitu juga kehidupan. Setiap perbezaan memberi makna. Dan jangan takut kepada warna yang berbeza kerana pelangi tidak akan indah dengan satu warna sahaja. Bagaimana dengan warna-warna kehidupan kita saudara? Harapnya hari ini warnanya cukup gilang-gemilang, cukup terang dan memancar. Dan sesungguhnya warna-warna yang kita lalui adalah warna-warna kehidupan yang sejati. Terima kasih terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini. Terima kasih kerana mengizinkan sore ini untuk berkumandang di ruang tamu rumah saudara, di mana lagi, di mana-mana saja. Dan yang paling penting, terima kasih kerana membenarkan sore ini berkumandang di ruang hati saudara. Baik, seketika tadi pukul 5.57 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syuruk nanti 7.04 minit pagi. Saya akan temani saudara sehingga pukul 10 pagi nanti, tentu saja dalam sajian klasik bersama-sama saya, Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Memulakan sajian klasik pagi ini, membuka persembahan kita, kita dengarkan lagu daripada Syah Effendi, Semurni Kasih. Dan selepas itu Farida, Warna Dunia, juga dengarkan Azhari dengan Cinta.

Ya, Radio Klasik menggamit kenangan. Ha, awal pula masuk suara saya. 6.20 minit pagi waktu ini, saudara. Keindahan dunia lahir daripada perbezaan, daripada hati yang saling melengkapi, daripada jiwa yang belajar memahami, dan daripada manusia yang memilih untuk menghargai walaupun tidak selalu mengerti. Kadang-kadang ada juga ketidaksefahaman, perselisihan faham dan sebagainya. Tetapi saudara, itulah warna-warna kehidupan yang perlu kita tangani, yang perlu kita hadapi. Dan sesungguhnya perbezaan itu bukan satu perkara yang boleh membuatkan kita bercakaran sentiasa. Baik, terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang singgah ke talian WhatsApp kami, juga ke media-media sosial Radio Klasik yang lain yang sentiasa memberikan sokongan. Terima kasih banyak-banyak soal pagi lagi. Cikgu Nur Zali Ahmad dari Alustar Kedah, juga tak ketinggalan Khalijah Talib dari Penerok Pontian, Cik Nur Malamat dari Pulau Tiga Parit Perak, Syahnun Jamal dari Merapuk Lawas, Cik Auni dari Kajang, juga Pak Kadut dari Sarikis Sarawak, tak ketinggalan juga Zaliha Hussein dari Ipoh Perak. Selamat pagi, katanya mendengarkan Radio Klasik menjadi teman memasak pagi ni. Baik, semoga suara saya menjadikan saudara lebih pantas melakukan semuanya, lebih bersemangat pagi ni mendengarkan lagi lagu-lagu menggamit kenangan di Radio Klasik ya. Terima kasih juga rakan-rakan kerabat yang lain. Seketika nanti saya jenguk-jenguk lagi siapa yang bersama-sama di talian WhatsApp kami, juga di media-media sosial Radio Klasik. Dan saya juga nak kongsikan dengan saudara apa yang tular ataupun kisah dunia, kisah di sekitaran kita, kisah-kisah yang memberikan kita semangat, dan juga kisah-kisah yang memberikan kita motivasi. Kalau terharu, ini lagu daripada Flora Santos, dan selepas itu Eddie Hamid menerusi lagu Segalanya Telah Berakhir. Belum lagi berakhir kerana kita baru saja bermula.

Pesta muda-mudi bertemasya dan menari, suka ria dalam hati. Hai, assalamualaikum. Saya Nur Hasima binti Kadir. Dengarkan Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Menanggung Rasa, lagu yang dimuatkan dalam filem Tak Terlerai terbitan tahun 1955 yang dinyanyikan oleh Salma Ismail. Ketika ini, saudara, Puan Sri Saloma belum lagi menggunakan nama Saloma. Baik, lagu ciptaan Ahmad Jaafar dan lirik oleh Sharif Rahman. 6.32 minit pagi ketika ini, baik, saya nak kongsikan dengan saudara apa yang tular ataupun kisah dunia. Kisah-kisah yang ada di sekeliling kita. Kisah-kisah yang mungkin sedikit jauh daripada kita, tetapi ia tetap dalam lingkungan pengetahuan kita juga. Baik, ini tentang sejenis ataupun spesies baharu serangga. Empat spesies serangga baharu yang dikenal pasti saintis kini dinamakan sempena nama penyanyi popular Amerika Syarikat Taylor Swift. Menurut Universiti California Riverside, serangga berkenaan tergolong dalam keluarga kepinding lembut dan genus baharu yang dinamakan Swiftiphilus. Empat spesies tersebut ialah Swiftiphilus tellurae, Swiftiphilus amator, Swiftiphilus intrepidus dan Swiftiphilus poetrum. Nama itu diinspirasikan daripada nama Taylor serta album Lover, Fearless dan The Torture Poet Department. Menariknya, penampilan serangga berkenaan yang berwarna kuning pucat dengan rona merah pada tubuhnya turut mengingatkan penyelidik kepada imej ikonik Taylor Swift yang terkenal dengan rambut perang dan bibir merah. Dan penamaan ini diharap dapat menarik lebih banyak perhatian terhadap kepelbagaian serangga dan usaha pemuliharaan haiwan berkenaan. Itu dia, saudara. Kalau nak tengok rupa bagaimana agaknya rupa serangga berkenaan, bolehlah saudara cari di media-media sosial. Cantik, kuning dan merah. Baik, terima kasih banyak-banyak yang sentiasa sudi bersama-sama kami menerusi Radio Klasik Menggamit Kenangan, menerusi frekuensi di setiap negeri, ataupun cara yang paling mudah untuk saudara mengakses, mengakses Radio Klasik, boleh dengarkan menerusi RTM, klik .rtm.gov.my. Boleh saja muat turun di telefon pintar masing-masing. Itu cara yang paling mudah dan yang paling senang saudara nak dengar Radio Klasik di mana-mana saja saudara berada. Ini dia kumpulan senario Boria Miskin Kaya, dan selepas itu Jangan Terburu-Buru daripada Zaitun Samion. Jangan terburu-buru saudara untuk membuat keputusan, fikir dulu sebelum apa saja yang kita lakukan.

Waktu sekarang saudara 6.46 minit pagi. Selamat pagi yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini. Dan saya percaya ada di antara saudara yang dah pun melangkah dari rumah ya untuk ke tempat kerja ataupun ke mana-mana destinasi. Kami doakan semoga sampai dengan selamat ke tempat yang dituju. Ada hari yang penuh warna, ada hari yang pudar dan ada hari yang terasa seperti seperti kosong saja ya. Tetapi jangan takut untuk terus melukis di kanvas kehidupan. Biarpun ada air mata yang menjadi warna, biarkan juga pengalaman menjadi garis dan biarkan luka menjadi bayang dan biarkan harapan menjadi cahaya pada lukisan kita. Dan sesungguhnya lukisan yang indah itu lukisan yang kita ciptakan, lakaran-lakaran kehidupan kita. Semoga apa saja yang kita lalui akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang bersama-sama saya pagi ini, Hamdan HP. Selamat pagi juga kepada Jaya Kusuma Min Rahim dari JB, Zaliha Husin dari Ipoh, Farah Ibu Musa, juga tak ketinggalan rakan-rakan kita yang lain yang sudi untuk memeriahkan laman-laman media sosial Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak dan jangan lupa untuk singgah juga ke FB Radio Klasik, IG dan TikTok Radio Klasik. Baik, saya akan temani saudara sehingga pukul 10 pagi nanti dan pukul 7 pagi nanti, utama 7 pagi akan ke udara. Lagi lagu-lagu menggamit kenangan akan terus berkumandang yang menantikan cubit-cubit manja 7.30 minit pagi nanti. Baik, lagu ini daripada Ramlah Ram, Hanya Engkau. Dan selepas itu kita ada kumpulan kembara Sesat di Kuala Lumpur, juga Ziana Zain menerusi Rentak Hidupku.

0: Umat Islam diingatkan supaya tidak meninggalkan turat atau warisan keilmuan Islam walaupun menguasai ilmu dan teknologi moden. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan ilmu moden tidak seharusnya menyebabkan Al-Quran, sunnah dan karya utak ulama terdahulu diketepikan.
1: That is our problem. We grab new technology, new knowledge, but we lose sight of our own heritage. The Quran, the Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turaf or Islamic legacy is important because it shows us so much tolerance, so much hikmah. Even in da'wah, when I said the tolerance between Muslims and respecting Hindus and Christians and Buddhists is not a new phenomenon.
0: Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengajian turat kekal relevan dalam membimbing dan membentuk akhlak, fikrah serta adab umat Islam masa kini. Menurut beliau, perkara itu terbukti menerusi sambutan menggalakkan Festival Turat Islami Malaysia 2026. Hampir 7,000 umat Islam hadir pada perasmian festival di Masjid Putra malam tadi.
2: Sememangnya sudah ada kesedaran dan minat umat Islam di Malaysia dan juga di negara-negara jiran untuk mengikuti kuliah-kuliah pengajian turas ini. Turas ini adalah tradisi dan warisan kita. Walaupun ianya sudah lama, ianya terus relevan kerana ianya memberikan bimbingan kekuatan kepada umat Islam untuk kita menghayati.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan dunia Islam perlu menguasai kecerdasan buatan AI dan teknologi moden bagi menghadapi perkembangan dunia. Beliau berkata penguasaan teknologi perlu seiring dengan pemeliharaan agama, nilai moral dan warisan Islam. Katanya kekurangan ilmu mengenai AI boleh menyebabkan masyarakat mudah dipengaruhi kuasa asing.
1: Without knowledge, we will fail. Without understanding artificial intelligence, we will be colonized and will become just weaponized by the foreign forces to weaken our resolve.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada majlis Gathering of Honour Prime Minister Malaysia di Markazu Sakwa Fati Sunia atau Jamia Markaz Keralam. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menerima anugerah kecemerlangan Yayasan Sheikh Abu Bakar. Anugerah julukan itu disampaikan Mufti Besar India, Sheikh Abu Bakar Ahmad. Pengiktirafan itu meliputi sumbangan Perdana Menteri dalam bidang keilmuan Islam, pendidikan, pembangunan institusi, kesejahteraan manusia dan dialog antarabangsa. Beliau turut menerima plak serta manuskrip Sahih Bukhari pada majlis berkenaan. Pada sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung dari 11 hingga 13 September lepas, Dato' Sri Anwar memulakan agenda dengan mengadakan pertemuan Duhala bersama Rusia di New Delhi. Pertemuan bersama Iran, India dan Ethiopia turut menyusul sebelum beliau membawa agenda serta pendirian Malaysia ke pentas BRICS. Ikuti rangkumannya bersama Vimala Kasturi Veerasamy dari New Delhi.
3: Dalam pertemuan dua hala Malaysia-Rusia, Datuk Seri Anwar dan Vladimir Putin meneliti usaha mempercepat penerbangan terus antara kedua-dua negara termasuk cadangan perjalanan tanpa visa. Kerjasama tenaga serta usaha meningkatkan import minyak sawit Malaysia ke Rusia turut menjadi tumpuan. Pertemuan dua hala dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian pula bagi memperkukuh hubungan dan memperluas kerjasama ekonomi dan hubungan rakyat kedua-dua negara. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Sejurus itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi, dengan membincangkan langkah-langkah bagi memudah cara dan mempercepat ekspor Malaysia ke India. Pertemuan Ethiopia pula, Perdana Menteri mengundang negara itu untuk membuka kedutaannya di Kuala Lumpur sebagai usaha memperkukuh hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Di pentas BRICS, Malaysia menyentuh isu ekonomi, teknologi, peralihan hijau dan cabaran geopolitik global.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Green transition must reflect different national circumstances. Countries will move at different speeds and by different paths, depending on their circumstances and stages of development. The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation, and economic uncertainty.
4: Vimalaka Sri Virasani, New Delhi, RTM.
0: Hubungan Malaysia dan Maldives yang terjalin hampir 6 dekad terus diperkukuh dengan kedua-dua negara meneroka peluang kerjasama dalam sektor yang memberi manfaat bersama. Demikian jelas pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa UUM Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Wartawan Atika Ismail yang kini berada di Malaysia ada perinciannya.
5: Sebagai negara yang berkembang pesat khususnya dalam sektor pelancongan, Maldives melihat pengalaman dan kepakaran Malaysia sebagai antara elemen penting dalam usaha membangunkan negara itu.
6: Sekarang ini kita punya hubungan langsung dengan Maldives dan sebagai sebuah negara yang sedang pesat berkembang dan membangun khusus dalam sektor pelancongan, Maldives sebenarnya menghendakkan kerjasama yang akrab dengan Malaysia dan kepakaran Malaysia itu ingin tagihlah untuk membangunkan juga Maldives kerana sebagai sebuah negara Islam di Laut Hindi, jadi mereka melihat Malaysia sebagai satu sebuah negara maju sebenarnya yang boleh dibawa bersama untuk bekerjasama dalam berbagai sektor.
5: Dalam masa sama, Malaysia turut melihat potensi pelaburan dan peluang ekonomi yang boleh memberi pulangan kepada negara.
6: Ini nilai dagangan Malaysia dengan apa ni dengan Maldives ini secara relatifnya menguntungkan Malaysia dan pada tahun kalau lihat hujuran tahun 2022 yang lalu, nilai dagangan sudah mencapai 1 bilion ringgit Malaysia dan memang Maldives sendiri menjemputlah rakan-rakan apa yang mencuburi sektor pelancongan ini untuk berada di Maldives itu dan antara agenda utama.
5: Daya tarikan Maldives sebagai destinasi pelancongan dunia di Lautan Hindi ini perlu dimanfaatkan Malaysia untuk memperluas kerjasama termasuk menerusi sektor yang memberi nilai tambah kepada pelancongan negara kepulauan itu. Atika Ismail, RTM, Mali.
0: Polis Sarawak akan memanggil beberapa lagi saksi bagi melengkapkan siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Miri. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah berkata, langkah itu bagi mengenal pasti laluan helikopter sebelum nahas berlaku. Katanya setakat ini, 19 saksi sudah dirakam keterangan. Siasatan turut meliputi lokasi persinggahan helikopter sebelum ke Long Lelang bagi mengenal pasti kemungkinan faktor yang menyebabkan nahas itu. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad memberikan jaminan akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan. Susulan penangguhan sementara operasi perkhidmatan doktor udara FDS. Beliau berkata perkhidmatan alternatif dikurangkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomber. KKM kini sedang menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS. Luar negara, angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia Basarnas memaklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora manakala punca kejadian sedang disiasat. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar dijangka mengundi dalam pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Sebanyak 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu yang berlangsung selepas 4 kali ditangguhkan sejak 2022. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di wilayah majoriti penduduk Islam itu selepas konflik berdekad-dekad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pertahan turat walaupun kuasai ilmu moden. Malaysia Maldives teroka peluang kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sajian klasik.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
3: Kita bertemu dengan manusia yang berbeza wajah, berbeza cerita, berbeza luka dan impian. Ada yang hadir seperti cahaya pagi, menghangatkan jiwa tanpa banyak bicara. Ada pula yang datang seperti hujan, meninggalkan kesan yang membuat kita belajar tentang sabar dan kehilangan. Salam kasih sayang, salam kasih abadi untuk semua. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk hari ini pertemuan kita saudara 14 September 2026 bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, hari Isnin hari ini. Semoga hari kita dipenuhi dengan warna-warna yang indah dan ceria. Baik, kembali bertemankan saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati, menerusi ruangan sajian klasik sehingga pukul 10 pagi nanti. Tentu saja lagu-lagu menggamit kenangan akan terus berkumandang menemani perjalanan saudara, menemani hari saudara yang indah. Dan saya mengharapkan semoga pertemuan kita ini mendapat sedikit sebanyak manfaat dan semoga saudara akan terhibur dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Menari Agogo, lagu daripada Waras Rauf dan The Innocent. Dan kalau saudara nak dengar lagi lagu-lagu seperti ini, lagu-lagu pop yeye, lagu-lagu kugiran, kumpulan gitar rancak, boleh dengarkan melalui ruangan Mestika Klasik setiap hari bermula pada pukul 2 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Wah, cantik sungguh selendang yang Dr. Asri bagi ni. Ih, sukanya. Ah, memang dia tahu warna kesukaan aku.
2: Selendang? Kau dapat selendang?
1: Hai, kenapa? Oh, cemburu Eleh. Eh, bukan aku je dapat tau. Ah tu, si Bella dapat, Shima dapat, Kak Sofia pun dapat. Tak sia-sia dia pergi khusus kat Cambodia tu.
2: Ini bukan kes cemburu lah. Masalahnya, kenapa dengan korang dibagi selendang? Ah, dekat aku ni, yang naik basikal sama-sama, panjat gunung sama-sama, tapi dia cuma bagi magnet peti sejuk. Tak sukalah dia ni. Memang kedekut. Haji Bahir.
1: Dah, tu je yang sesuai untuk engkau. Terima je lah, Suzana.
2: Kita lupakan Dr. Asri tu lah. Jom kita pergi melawat Adi kat Langkau.
1: Nak, Adi? Kebetulan memang aku teringat dia lah, Suzana. Memang aku nak ajak kau ke sana pun. Hari tu, aku ada beli sikit buatan untuk dia. Dah alang-alang kau pelawa ni, setuju sangatlah aku. Jomlah, tempah tiket kapal terbang. Jom.
2: Kita naik kereta api lah, Suraya, nak. Sambutan kereta api Sarong 2026, KS26, sempena Hari Malaysia 16 September ni. Kereta api tu kan, kalau kau nak tahu, akan ke 10 bandar di seluruh negara. Sempena ulang tahun ke-10 acara tu.
1: Wah, hebatnya.
2: Program ni kan antara sambutan Hari Malaysia tau, yang mendapat sambutan menggalakkan. Selain Langkawi, Padang Besar dan Kuching menjadi 3 wajah baru dalam keluarga kereta api Sarong.
1: Yelah, patutlah makcik aku semalam beria telefon aku cakap nak pergi Padang Besar minggu ni.
2: Padang Besar membuka lembaran baru di pintu sempadan utara negara. Langkawi membuktikan semangat kereta api Sarong tidak terikat pada landasan semata-mata. Dan Kuching pula membawa gerakan ini merentas Laut China Selatan, mendekatkan sambutan kepada semangat sebenar Hari Malaysia.
1: Yelah, ulang tahun ke-10 tu bukan sekadar meraihkan perjalanan penganjuran kereta api Sarong. Sebaliknya, menjadi simbol tradisi dan warisan yang dikongsi bersama-sama rakyat Malaysia tau, Suzana.
2: Tahu pun kau. Kejap. KS26 ni ada lagu rasmi tau. Judulnya Joget Sarong. Yang mengangkat kepelbagaian budaya serta semangat kebersamaan rakyat Malaysia.
1: Habis tu? Macam mana kita nak tahu pengisian program tu, Suzana?
2: Maklumat lanjut mengenai lokasi pertemuan, waktu berkumpul dan pengisian program akan diumumkan secara berperingkat menerusi saluran rasmi Loko dan Kereta Api Sarong.
1: Cantik sangatlah tu. Bolehlah aku pakai selendang ni nak pergi Langkawi nanti. Cantiknya. Terpesona pula aku dengan kelembutan fabric ni. Mana pula kau nak pergi tu? Suzana? Oh, Suzana.
3: Nak pergi sini. Nak pergi klinik.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
3: Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya. Berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang.
4: Ayuh,

Ketaman bunga daripada Zalifa Ibrahim. 7.41 minit pagi ketika ini, saudara. Baik, Kementerian Keuangan mengalu-alukan cadangan dan juga pendapat semua bagi Belanjawan 2027 untuk memperkasakan Malaysia Madani. Jadi kalau saudara ada cadangan, boleh saja kemukakannya ke di pautan belanjawan.mof.gov.my. Jadi kepada saudara, mungkin ada di antara kita yang ingin mengemukakan cadangan berkenaan dengan Belanjawan 2027. Baik, terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang singgah ke talian WhatsApp kami pagi ini. Nur Hapipah dari Desaru, juga selamat pagi untuk Cik Mat dari Tumpat, Kelantan, mendengarkan Radio Klasik ketika ini. Tak ketinggalan juga Ida Suraya dari Parit Buntar, Perak, juga mendengar Radio Klasik menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Sekadar Bertanya, lagu rakaman tahun 1973 daripada Nur Leila Nasir, dan selepas itu Tan Sri Datuk Dr. S.M. Salim, Selamat Tinggal Bungaku. Dengarkan juga Salamiah Hasan dan Suara Ramai menerusi lagu Kutitiskan Air Mata Rindu. Radio Klasik mengkamit kenangan.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My

0: Remaja.
1: Satria Klasik, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify. Wanita